0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi sekalian moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus.

0: tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rayo Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang

0: Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Aan Iswanti menjelaskan, JGG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan apa brand baru, branding baru gitu ya JGG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah. Nah, seperti
0: Dan menambahkan pelaksanaan JGG anak usia sekolah dilakukan oleh Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
0: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
6: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
7: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
10: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Nah, padok tapi tamang di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal dorang sama jodeng dorang, sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kok dorang kapan dang mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa jo Pak Lura, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Yo.
1: Suka mau babuka usaha sama-sama, maknya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dong, mau bausaha atau?
0: Suka no, kasihan Pak Lura. Marco an ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, khas itu langsung jotoran. Kung, bagaimana mau urus itu dong, Pak Lurah?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kung, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang membantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Gas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
3: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
2: Mar dapat aku no. Munipe tanpa kos ini.
3: Ah, masa le. Biar jo yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar jo masuk.
2: Iya. Kon gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ni tahu?
3: Iya, no. Semua semester akhir ini cuma tahu le ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
2: Ya, Dodo kenapa ngan semalas begitu dang?
3: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini. So mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
2: Yah, itu no ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
3: Yah, mati lampu leh. Yah, tapi HP leh so mati. Oh Tuhai.
4: Jangan takut. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
2: Ren, mana yang bicara tuh tadi?
3: Bukan kita.
2: Jadi siapa dong?
3: Tahu le.
2: Kabur!
4: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1.

Iya baik, pendengar kita masih lanjutkan untuk Manado pagi hari ini ya, melengkapi semangat Anda sambil menikmati aktivitas di awal pagi ini ya. Cuaca pun sudah mulai terasa panasnya. Semoga apapun kondisi cuaca hari ini tidak akan menghalangi kesuksesan Anda ya. Baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda terkait dengan... ini jaringan Sangihe ya yang berpotensi terputus selama 12 hari ke depan. Ya, di mana pendengar dari pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan telekomunikasi dan internet selama proses restorasi kabel laut Palaparing Tengah segmen Melongwane Morotai. Dan periode kritis pemutusan layanan diperkirakan akan berlangsung 31 Juli hingga 11 Juli atau selama 12 hari. Ya, seperti disampaikan oleh Ronald Lumiu SH selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi terkait dengan pekerjaan restorasi yang dilakukan Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT LEN Telekomunikasi Indonesia. Dan berdasarkan surat resmi Kominfo, kerusakan kabel laut terjadi akibat aktivitas tektonik ya, dan berada pada kedalaman sekitar 3.400 meter atau sekitar 95 km dari terminal stasiun Morotai, sehingga proses perbaikannya butuh kapal dan peralatan khusus. Dan selama masa restorasi bakti, sudah disiapkan juga langkah mitigasi dengan mengoptimalkan 106 titik layanan akses internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui peningkatan kapasitas bandwidth serta dukungan internet satelit agar pelayanan publik tetap bisa berjalan.

0: Eh, kamu tahu nggak? Kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong. UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya, lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Hmm, menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba enggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

101. Oke, baik pendengar, dan tampaknya saya harus segera mengakhiri untuk Manado pagi ini ya. Di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Saat ini waktu di studio kami pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda, menemani suasana Anda di siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya hadirkan Siti Nurhalisa dengan Terbaik Bagimu dan Terbaik

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Moisa. Aku bahagia ya, mudah-mudahan Anda juga bahagia. Pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di suasana siang hari ini yang memang cukup panas juga ya. Oke, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda yang sudah di penghujung bulan Juli 2026. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Anda pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anang bersama Ansyanti dengan Aku Memilihmu. Dan ya, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dari Minahasa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memacu penguatan sektor pertanian sebagai penyangga utama ketahanan pangan dan perekonomian warga. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan serta puluhan ton benih jagung bagi kelompok tani di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Senin kemarin. Dilansir dari laman resmi Disdukcapil KB Sulut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menyalurkan 5 unit traktor crawler untuk kelompok tani yang tersebar di wilayah Kakas, Langoan, dan Sondar. Selain alsintan, disalurkan pula 43 ton benih jagung yang ditargetkan untuk mengoptimalkan lahan pertanian seluas 2.910 hektar. Langkah ini dirancang tidak sekadar sebagai dorongan bagi para petani, melainkan juga strategi Pemprov Sulut dalam mendongkrak produktivitas, menjaga ketersediaan bahan pangan, serta menekan laju inflasi daerah. Gubernur menegaskan penunjukan Kakas sebagai lokasi penyaluran murni didasarkan pada potensi wilayah yang memiliki hamparan persawahan dan perkebunan luas serta topografi yang relatif datar sehingga membutuhkan dukungan mekanisasi secara cepat. Dan banyak yang berpikir karena ini kampungnya gubernur. Nah, ia juga meminta instansi terkait dari dan para petani untuk meninggalkan pola kerja lama dan berani berinovasi sesuai karakteristik daerah masing-masing. Dan dinas harus berani berinovasi bersama kelompok tani. Kalau ada kebutuhan alat yang belum tersedia, sampaikan kepada pemerintah dan jangan takut untuk mengusulkan. Pemerintah akan memperjuangkannya sampai ke kementerian. Persoalan teknis di lapangan pun tidak luput dari perhatian. Gubernur mengungkapkan bahwa masalah kelangkaan tenaga pemanjat kelapa di Sulut telah disampaikan langsung kepada Presiden. Dan saat ini pemerintah pusat tengah menguji coba teknologi modern untuk membantu proses panen komoditas unggulan tersebut. Dan di sisi lain, upaya menjaga keterjangkauan pangan konsumen juga dilakukan secara bersinergi. Sebelum penyerahan alsintan, Pemprov Sulut telah menggelar gerakan pangan murah di 25 titik sekabupaten Minahasa. Dan menutup arahannya, Gubernur berpesan agar seluruh sarana produksi yang telah diserahkan dijaga dan dirawat dengan baik oleh para penerima manfaat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Iya, program satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Duo Maya, rindu kamu yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas siang hari ini. Dan pendengar, sambil mewaspadai juga ya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, angin kencang dan cuaca ekstrim melanda Sulawesi Utara 28 sampai 31 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samratulangi Manado mengeluarkan himbauan kewaspadaan cuaca ekstrim yang akan melanda seluruh wilayah Sulawesi Utara mulai hari ini 28 Juli hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, BMKG mendeteksi dua sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik, yakni di sebelah timur Filipina dan sebelah utara Papua. Kondisi ini memicu belokan angin dan shoreline yang menyebabkan percepatan-kecepatan angin secara signifikan di seluruh Sulawesi Utara. Fenomena ini berpotensi menimbulkan angin kencang atau wind shear dan angin gusti di seluruh wilayah Sulut yang dapat memicu gangguan aktivitas penerbangan, kerusakan bangunan, pohon tumbang, dan gangguan infrastruktur. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi Sulawesi Utara, serta stakeholder penerbangan agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Koordinasi dengan instansi terkait juga diminta sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim tersebut. Mengingat cuaca bersifat dinamis, dihimbau terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini. Dan masyarakat juga dapat memantau perkembangan cuaca lebih rinci di seluruh Sulawesi Utara melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian. Tunggu aku dari Bona yang sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap menikmati suasana siang hari ini, walaupun cuaca hari ini diinformasikan oleh BMKG Sulawesi Utara bahwa hari ini semua cerah ya untuk wilayah Sulawesi Utara, wilayah Manado juga ya, termasuk ya. Oke, Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Saat ini iya, tampak untuk langit Manado cerah berawan semuanya ya, untuk kecamatan Bunaken, Tuminting, juga Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wania, Mapanget, Malalayang, dan semua ya yang ada di Kota Manado dan sekitarnya hari ini cerah. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menjalankan tugas-tugas Anda dan apapun yang Anda lakukan di siang hari ini dengan semangat dan sukses. Tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan Topeng yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tetap menikmati suasana siang hari ini. Manado siang bersama Anda ya, menikmati suasana siang hari, menikmati suasana tugas pekerjaan Anda yang sementara Anda kerjakan. Mungkin sudah sejak pagi hari hingga siang hari ini ya, mengingat ini sudah tinggal beberapa hari lagi kita berada di penghujung bulan Juli 2026. Selamat siang dan tetap bersama kami, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Noella dengan Kekasih Bukan. Ya, oke. Okay. Ya, posisi waktu di studio kami pukul 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar dari Sanghe, ya, aparat tim gabungan TNI Polri berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan produk skincare jenis Brilliant yang diduga berasal dari Filipina di wilayah perairan Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sanghe. Senin malam, penindakan dilakukan sekitar pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah dalam rangka operasi gabungan TNI Polri setelah aparat menerima informasi dari masyarakat terkait adanya sebuah perahu yang diduga membawa barang ilegal dan akan bersandar di perairan Kampung Tariang Baru. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil gabungan dari Polri, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut Tahuna langsung melakukan patroli serta pengawasan di lokasi yang dicurigai menjadi jalur masuk barang ilegal dari luar wilayah Indonesia. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sebuah perahu yang mengangkut produk skincare Brilliant berupa krim kecantikan yang diduga berasal dari Filipina. Seluruh muatan beserta perahu kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, aparat menemukan sebanyak 29 dus skincare Brilliant. Setiap dus berisi 100 kemasan, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 2.900 kemasan. Seluruh produk tersebut dikemas menggunakan plastik berwarna kuning dan merah. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan dua anak buah kapal ABK, dan keduanya saat ini tengah dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Usai diamankan, perahu beserta seluruh barang bukti dibawa ke pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Aparat menyatakan penyelidikan masih terus dilakukan guna mengungkap asal-usul produk skincare Brilliant tersebut, jalur distribusinya, serta kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam dugaan penyelundupan barang ilegal lintas negara. Barang bukti dan sarana transportasi yang digunakan telah diamankan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 11.48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di ujung telepon kami telah tersambung dengan reporter kami Roy Pesak yang akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Roy Pesak, informasinya untuk Anda. Oke, posisi di mana saat ini? Iya, Roy Pesak, selamat siang.
1: Saat ini saya berada di seputaran kota Manado.
0: Iya, oke. Apa yang dapat Anda laporkan siang hari ini? Silakan, Roy Pesak.
1: Ya, terima kasih Nika, dan juga jaga keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang menjadi target PLTU Amurang bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam kegiatan penanaman mangrove berskala besar di kawasan pesisir Desa Tawang Raya, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, kegiatan yang mengusung tema tanam hari ini, lindungi esok hari menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan masa depan yang lestari bagi generasi mendatang. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boy Roy Sumangkut dalam sambutannya sebelum kegiatan penanam mangrove dilakukan menyampaikan bahwa upaya pelestarian mangrove bukan hanya tentang menjaga ekosistem pesisir, namun juga sangat berkontribusi besar dalam mengurangi risiko abrasi, melindungi kawasan daratan dari ombak, serta menjadi rumah bagi berbagai ekosistem laut, baik flora maupun fauna khas pesisir. Selain itu, mangrove adalah paru-paru bagi kawasan pesisir, sehingga dengan menanamnya kita sedang membangun benteng perlindungan bagi tanah air dan generasi penerus kita. Apresiasi dan dukungan juga disampaikan Camat Sony Sagai atas nama pemerintah Kecamatan Tengah serta seluruh hukum tua dan masyarakat Desa Tawang Raya. Karena mengingat kawasan yang menjadi lokasi penanaman merupakan salah satu zona penting yang sering mengalami ancaman. Karena kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, namun juga mempererat tali silaturahmi antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Dan di kesempatan ini,

Ya, Roy Pesak. Halo? Ya, Roy Pesak. Ya, pendengar kami, ya, mohon maaf ya, terputus dengan Roy Pesak. Roy Pesak. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, rupanya terputus hubungan kami dengan Roy Pesak yang sementara melaporkan informasi terkini untuk Anda. Ya, kita akan menantikan laporan Roy Pesak selanjutnya.

Ya, yeah, pendengar, kita tinggalkan Yovie Nuno dengan Ironi yang sudah hadir untuk Anda. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sedang bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 90 nama pemain yang dipanggil. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari

0: lanjutkan untuk program selanjutnya. Jadi,
1: ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersiat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Palang. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada nomelis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak Final Four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado siang hari ini, posisi waktu di studio kami pukul 12.26 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya, masih tetap bersama Anda.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Andin dengan gemilang ya. Semoga saja hari ini sukses dan gilang gemilang ya untuk segala usaha pekerjaan dan aktivitas Anda yang dilakukan sepanjang hari ini, mungkin sejak pagi hari ini ya, dan sudah bisa membuahkan hasil sampai saat ini. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Mobagu kembali menghadirkan layanan paspor jebol atau jemput bola sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Program tersebut menyasar warga di wilayah yang jauh dari kantor imigrasi agar dapat mengajukan permohonan paspor dengan lebih mudah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Mobagu, Ferdinand Bijang, mengatakan layanan paspor jebol merupakan bentuk komitmen instansinya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kali ini pelayanan dilaksanakan di Desa Insil Induk, Kecamatan Pasi Timur. Menurut Ferdinand, layanan jemput bola memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau memiliki keterbatasan akses menuju kantor imigrasi Kota Mobagu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen perjalanan. Selain melayani permohonan paspor, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya paspor sebagai dokumen negara. Masyarakat diimbau menggunakan serta menyimpan paspor dengan baik agar terhindar dari kehilangan maupun penyalahgunaan. Selama 2 hari pelaksanaan, layanan paspor jebol melayani sebanyak 30 permohonan paspor dari calon jemaah umrah. Pelayanan ini menjadi bagian dari upaya kantor imigrasi Kota Mobagu dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Ferdinand menegaskan kantor imigrasi Kota Mobagu akan terus mengembangkan layanan jemput bola sebagai bentuk pemerataan pelayanan keimigrasian di wilayah kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya bagi warga yang berada di daerah terpencil. Selain melayani calon jemaah umrah, program paspor jebol juga menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti lanjut usia atau lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Melalui inovasi tersebut, kantor imigrasi Kota Mobagu berharap pelayanan keimigrasian dapat semakin inklusif, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara waktu di studio kami pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kan. Da di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Gaya, cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Demikian saya Iker Sono Mamuaya untuk cek fakta. Pro 1 RRI Manado pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda. Dan pastikan suasana siang hari ini untuk Anda yang menikmati santap siang ya. Selamat menikmati santap siang Anda. Semoga jam seperti ini masih cocok untuk Anda, masih cocok dengan waktu makan siang Anda ya. Ada yang mungkin sudah terlambat atau juga bahkan untuk Anda yang sakit emah ya, punya penyakit emah, jangan sampai terlambat untuk menikmati makan siang Anda, atau juga untuk Anda merasa waktu yang pas untuk mengisi kampung tengah Anda sebelum kembali melanjutkan tugas-tugas Anda di sore bahkan hingga malam hari nanti. Semoga stamina yang bagus Anda miliki di siang hari ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Air Supply dengan I Can Wait Forever yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita kapasiti waktu pukul 13 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Amurang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar penanaman mangrove skala besar di kawasan pesisir Desa Tawang Raya, Kecamatan Tengah. Kegiatan bertema tanam hari ini lindungi esok hari menjadi wujud kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar SH yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Sumangkut mengatakan pelestarian mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain mencegah abrasi, hutan mangrove juga berfungsi melindungi daratan dari hempasan ombak serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Dan dikatakan pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dari PLTU Amurang yang secara konsisten turut berperan aktif dalam program menjaga lingkungan di Kabupaten Minahasa Selatan. Mangrove adalah paru-paru bagi kawasan pesisir dan dengan menanamnya hari ini kita sedang membangun benteng perlindungan bagi tanah air dan generasi penerus kita. Apresiasi serupa disampaikan Camat Tengah Sony Sagai yang mewakili pemerintah kecamatan, hukum tua dan masyarakat Desa Tawang Raya. Menurutnya kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena lokasi penanaman merupakan salah satu kawasan pesisir yang rentan mengalami abrasi. Sementara itu, PH Manager Unit PLTU Amurang, Windra Hari Susanto menjelaskan bahwa penanaman mangrove merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi, PLTU Amurang berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Koordinator PT MKP PLTU Amurang Samsul Bakri Tahalele menambahkan perusahaan menyiapkan ratusan bibit mangrove yang ditanam bersama oleh karyawan PLTU Amurang, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain penanaman, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga dan merawat mangrove agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari penyerahan bibit hingga penanaman di kawasan pesisir yang telah disiapkan. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala supaya sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian mendengar informasi untuk Anda yang sudah kami hadirkan dan waktu menunjukkan pukul 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian Clarity yang sudah hadir untuk Anda dari Z. Ya, pendengar, waktu di studio kami pukul 13.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dari Minahasa, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menunjukkan komitmennya dalam penataan aset daerah dengan turun langsung mengikuti kerja bakti di kawasan Festival Budaya Tonsea atau Festbudaton, Kelurahan Paleloan, Kabupaten Minahasa, Jumat baru-baru ini. Kehadiran gubernur menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Awalnya gubernur dijadwalkan meninjau aset pemerintah provinsi seluas sekitar 3 hektar di kawasan tersebut. Namun setibanya di lokasi ia mendapati pemerintah Kabupaten Minahasa sedang melaksanakan kerja bakti massal yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Nyonya Martina Dondokambei Lengkong, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Linda Watania MM. Tanpa menunggu rangkaian protokoler, Gubernur langsung bergabung bersama ASN, aparat pemerintah dan masyarakat membersihkan kawasan Festbudaton. Ia terlihat ikut mengangkat sampah, membersihkan ilalang, serta menata lingkungan di sekitar lokasi. Aksi tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan kegiatan secara langsung. Kehadiran gubernur di tengah kerja bakti dinilai menjadi teladan kepemimpinan yang diwujudkan melalui aksi nyata dalam menjaga aset milik daerah. Di sela kegiatan, gubernur menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kawasan Festbudaton memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan kembali kawasan Festbudaton melalui penataan yang lebih baik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peluang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Dan dikatakan revitalisasi kawasan Festbudaton dinilai sejalan dengan program pemerintah Pemprov dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan alam. Dengan penataan yang terencana, kawasan ini diharapkan berkembang menjadi ruang publik, pusat kegiatan budaya, sekaligus destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan kegiatan kerja bakti tersebut menjadi langkah awal penataan aset daerah agar kembali berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan itu dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah dalam menjaga serta mengoptimalkan aset pemerintah demi kepentingan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan lagu-lagu mancanegara yang hadir untuk Anda. Selanjutnya kita akan celang tata waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini dilakukan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Ika Darsono Memuaya. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah PD Pasar Manado, Direktur Kriminal Khusus Kombes Polisi FX Winardi Prabowo mengatakan tinggal menunggu hasil audit BPKP.
2: Kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah PD Pasar Manado hingga kini masih terus berproses di Polda Sulawesi Utara. Penanganan perkara tersebut saat ini memasuki tahap menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Polda Sulawesi Utara berharap proses audit dapat segera diselesaikan agar penyidikan perkara bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian dugaan tindak pidana korupsi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil audit dari BPKP. Menurutnya penyidik terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses tersebut dapat segera tuntas.
3: Dan kita berharap bahwa BPKP cepat menuntaskan tugasnya dan segera menyampaikan pada kami terkait masalah perhitungan kerugian keuangan negara supaya ini bisa mempercepat kasusnya dan mempertegas sehingga kami akan selalu mengawal kasus ini dan kita juga berkomitmen tadi bahwa kita akan transparan dan terbuka terhadap penanganan kasus ini dan sampai saat ini kita pastikan bahwa kasus tetap berjalan dan komitmen dari Polda Sulawesi Utara untuk menuntaskan kasus ini sampai dengan selesai.
2: Dengan selesainya audit kerugian negara, penyidik akan memiliki dasar untuk melanjutkan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan perkara ini tetap berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum. Miki Kodowati melaporkan.
0: Perumda Pasar Manado lakukan penataan hanggar ikan basah Pasar Bersati, utamakan kebersihan dan kenyamanan.
4: Perumda Pasar Manado melakukan penataan ulang hanggar pedagang ikan basah di Pasar Bersati sebagai upaya mengembalikan fungsi area perdagangan sekaligus menciptakan pasar yang lebih bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Sendo, mengatakan penataan dilakukan karena kondisi hanggar saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Banyak ruang di dalam hanggar dipenuhi cool box sehingga menghambat aktivitas jual beli.
1: Awal mula hanggar ikan ini diatur, ditata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini dilakukan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Kalau kita sudah buat bersih jalur ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
4: Luki menegaskan penataan tersebut bukan kebijakan baru. Sejak awal hanggar ikan telah dirancang dengan pembagian lapak yang jelas bagi para pedagang ikan basah. Berdasarkan data Perumda Pasar, terdapat 196 pemilik lapak aktif. Ia menegaskan bahwa penataan yang dilakukan semata-mata bertujuan menciptakan pasar bersahati yang lebih tertib dan nyaman tanpa ada kepentingan lain. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Guna memberikan kepercayaan publik dan mampu membuat berita berkualitas, RRI Manado menggelar uji kompetensi wartawan radio.
5: 33 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI Hendrasmos secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutannya, Dirut RRI mengatakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
6: Mengharapkan selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas ya. Makanya dengan melakukan uji kompetensi ini diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika ya, juga estetika ya, standar karya jurnalistik kita ini. Karena pada saat yang sama kita sedang menghadapi disrupsi ya. Tentu pada saat disrupsi itu banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang ya, dan mereka juga punya karya, tetapi persoalannya karena mereka karyanya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan sangat profesional.
5: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji, Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamukas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
0: Masyarakat pemilik uang lusuh yang berpotensi penolakan dalam transaksi jual-beli boleh mengisinya sebagai tabungan di bank untuk ditarik kembali melalui ATM.
7: Armin Madika, pemilik kantin RRI Manado, mengaku kesulitan ketika menerima pembayaran pelanggan dengan uang yang sangat lusuh. Persoalannya ketika menggunakan uang lusuh itu berbelanja ke pasar untuk bahan makanan kantin, sering mendapatkan penolakan dari penjual. Akibatnya, pengelola kantin itu mengalami kerugian karena uang lusuh itu sering terjadi dan tanpa solusi dari pihak terkait.
8: Parahnya uang lusuh yang saya terima kebanyakan nominal 20 ribuan dan 50 ribuan. Ketika ditolak oleh pedagang di pasar, padahal itu saya terima dari pemilik di kantin untuk belanja modal jualan lagi.
7: Solusi datang ketika tim Bank Indonesia Perwakilan Manado melaksanakan konferensi pers di Studio 3 RRI Manado pada Senin siang. Di depan peserta UKWR, Faiz Ahmadi dari Unit Bangga Rupiah mengatakan, pemilik uang lusuh dapat menyetor di bank sebagai tabungan dan menarik kembali melalui ATM.
9: Nah, bagaimana dengan kalau uang lusuh? Kalau uang lusuh, tolong sarankan kalau masyarakat, Bapak, ada rekening kan? Ada rekening, jadi uangnya itu nanti ditabung. Ditabung, ya bisa. Ditabung di rekening Bapak, jadi mau tidak mau mesti ke bank. Bapak mesti ke bank, store di tabungan Bapak. Kemudian dia nanti Bapak tarik lagi di ATM.
7: Bank Indonesia menjamin bank umum tidak boleh menolak uang lusuh dari nasabah atau masyarakat. Jika pada akhirnya ada bank umum menolak tabungan uang lusuh dari masyarakat, Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Pelaku pengerusakan fasilitas pasar Bersatia Manado terekam CCTV. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Dirut PD Pasar Luki Senduk.
10: Luki, bagaimana dengan kejadian di Pasar Bersatu tadi di jam 3 sore atau 15.00 WITA ini? Apa tanggapan dari Direktur? Apa ini ada mengunsur ke pidana ini, Pak Direktur?
11: Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sore hari ini bersama kami. Pertama-tama tentunya kami sangat menyesali ada tindakan anarkis di Pasar Bersatu. Kami dengan menerima semua masukan. Silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat Pasar Bersatu lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, selesai teman-teman pedagang, sebagian pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang yang demo saya lihat, itu selesai melakukan aksi, langsung melakukan pengerusakan di Pasar Bersatu. Bukan cuma pengerusakan, terjadi juga pemukulan terhadap karyawan kami di pasar. Dikejar-kejar sampai ibu-ibu juga yang petugas pasar itu diintimidasi, diancam. Dan semua ini terekam dan kami kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado. Ya. Kami percaya hukum adalah panglima, maka semua kami serahkan pada proses hukum yang ada.
10: Oke, Pak Luki, tadi kan ada sejumlah orang datang melakukan penyerbuan, namun juga ada orang-orang pasar yang tidak mengenal mereka. Berarti mereka bukan orang pasar juga, atau bagaimana ini?
11: Terindikasi ada dugaan bahwa sebagian besar juga itu bukan pedagang, ya, tapi orang luar yang datang.
10: Ya.
11: Jadi ya, ini sementara kami identifikasi dan kami akan menyampaikan laporan-laporan tambahan terhadap oknum-oknum ini.
10: Ya.
11: Yang kami kenal, kami akan sampaikan ke pihak Polres juga untuk masuk dalam laporan.
10: Ya, Pak Luki, tadi kita lihat ada kendaraan pickup yang hadir di Polda Sulut melakukan aksi demo dan terlihat di CCTV mereka juga ada di situ. Apakah pelaku-pelaku ini mungkin akan dicari siapa DP intelektual dadernya atau ketua ya, tim?
11: Jadi,
10: di sini Pak Luki.
11: Jadi laporan kami tentunya terkait dengan rombongan demo.
10: Iya.
11: Yang melakukan demo menamakan diri FP4T. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada pengurusnya. Dan karena kami merasa bahwa kalau mereka yang melakukan demo, mereka harus bertanggung jawab menjaga situasi keamanan dan lingkungan sekitar tempat ya, demo agar tetap kondusif, tidak terjadi tindakan anarkis. Karena sudah ada tindakan anarkis, pengerusakan, maka yang kami laporkan AUMO, yaitu ya, ketua dan sekretaris ya, FP4T tersebut. Kami di samping kalau ke pedagang, pemberitahuan, kami ada edaran, ada pengumuman-pengumuman lewat reception itu. Selalu kami meminta unit Bersati menyampaikan pengumuman-pengumuman tersebut. Dan itu bukan serta-merta siang ini kami umumkan, malam kami pasang. Tidak. Beberapa hari sebelumnya, seperti ini. Kurang lebih 4-5 hari lalu, kami buat

0: Warisan Nado bagaimana?
1: Ya, kami memang dalam mengelola pasar ini sampai dengan bulan Juli ada train dari Polsek Wenang untuk pengamanan pasar. Dan kami selalu berkoordinasi dengan Polsek Wenang lewat unit pasar dan lewat bagian keamanan.
0: Ya.
1: Soalnya, kami berharap memang harusnya hal ini sudah terantisipasi terlebih dahulu.
0: Ya, soalnya tadi mungkin ada sekitar 25 menit tadi tidak ada kelihatan ada polisi berseragam di lokasi tadi. Nah, tanggapan dari Pak Luki sendiri untuk koordinasi lebih erat lagi dengan pihak kepolisian agar bisa terungkap masalah ini.
1: Kami berharap hal tersebut di kemudian hari tidak terjadi lagi.
0: Ya.
1: Dan kami akan berupaya untuk bikin kerjasama dengan Polres Manado, Polresta, kita buat MOU apa-apa saja yang akan kita buat bersama.
0: Okay.
1: Supaya benar-benar menjaga objek vital di Kota Manado yaitu pasar besar.
0: Setidaknya polisi proaktif ya dalam pengamanan ya. Oke, okay, terima kasih Pak.
2: Sempat naik signifikan harga bumbu dapur di Pasar Bersehati Manado mulai normal.
3: Dagang di Pasar Bersehati Manado, Anur mengatakan harga cabai kini turun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada harga tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram kini turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah juga mengalami penurunan. Harga bawang merah yang sebelumnya sempat naik Rp110.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga dipengaruhi oleh limpahnya stok komoditas yang masuk di Pasar Bersehati dari sejumlah daerah seperti Gorontalo, Makassar, dan Surabaya. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar meningkat, harga ikut terkoreksi.
4: Biasanya stok ini dari mana, Bu?
5: Dari
4: bawang.
3: Meski menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen, Anur mengakui penurunan harga tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang karena dinilai penjualan yang diterima lebih rendah dibanding saat harga masih tinggi. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Menyulap limbah menjadi rupiah, TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
6: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiamak, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta kokopit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
7: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli Tita dan Wakil Bupati Bu Anisia Pembangunan Sejahtera Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI juga Pak Danki yang ada.

0: ini menjadi instruktur itu adalah merupakan berkat bagi tanah Indonesia. Doa kami upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Indonesia sebagai 60% adalah petani kelapa.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Selat Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Iqdar Suno Momoye mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Yovie Nuno dengan Ironi. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan 100% Indonesia. Saya Iqir Rasulullah Momoye, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat siang.
1: 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat
0: Betul,
1: siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Gitu.
1: Makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa Aduh, sih ini?
1: Ya udah, langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Julidnya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini gimana hari Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke jadi pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya ada di pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapet-rapetnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang menualah denganku,
1: ceritanya
0: kenapa diajak menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi okay. lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena mm-hmm. kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu menualah denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau menualah denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goals-nya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goals-nya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: nyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau enggak nyari kata-kata menuala denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilkhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande? Yogi
2: ya. Boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu Fado and Sign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Aduh. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan dangdut setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit. Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu.
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan ya. Keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut
0: itu masalah lebih sulit mana?
1: Oh, sulit.
0: Antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak sekali pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang
0: Kalimantan.
1: Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
0: Sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
0: Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Oke. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Maaf, ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
0: Oh iya. Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman dia. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang
1: Yudi.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bang
0: silakan Yogi. Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana
6: ini bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
0: Iya dong.
1: Aduh. Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi.
2: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah dengan
0: ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dalam itu memang sulit, benar.
0: Saya betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Ya, okay. Itu dia.
6: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Yang pertanyaannya
6: begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana Menua dengan Queen.
0: Oke, okay.
6: Okay. Terus siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke,
1: okay. Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasso. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Masih panjang. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya, Bang
1: Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
0: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke. Iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah. Oke. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Gitu. Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget Isai. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai,
0: juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Ya. Terus ceweknya pakai gaun gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah, itu ya.
0: Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, oh, iya sih.
1: Juga ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita nggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong
2: ada ya. Oh iya, ada. Terima kasih.

0: Nah, yang kedua ya, apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah Denganku tadi? Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
1: Siap, terima kasih Bu Farida.
0: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau kirim salam ya?
2: Boleh ya.
0: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
2: Iya memang ya. dia standby langsung.
1: Biar dapat bonus.
0: Ada Ciguri di Jakarta, Ayu di Masawi sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu Farida.
1: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang. Yo,
3: Cah. Pesan Mas Yudi.
1: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
2: Mas Yofi.
1: Ada Yogi Nandes.
3: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
2: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
3: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
1: Wah,
2: detail dia.
4: Detail dia.
2: Mungkin dia akan jadi produser.
1: Ditunggu.
3: Aku itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
2: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
3: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
1: Iya.
3: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
2: Oke. Of course. Okay.
3: Yang kedua ini apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
1: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
3: Oke, terima kasih.
1: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
2: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
1: Teh Dinda, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
4: Emang kok Minang?
2: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
2: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
4: Onde mande.
2: Onde mande.
1: Ah, Yo Barna Koha.
4: Nama siapa tadi?
1: Teh Dinda.
4: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
2: Teh Dinda
1: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
2: Teh Dinda. Mati. Ah,
4: nyesel lu.
2: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Iya.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
2: Bahasa Minang.
1: Tuh kan.
2: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
4: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
2: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
4: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
1: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya?
4: Gimana tuh?
1: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
1: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
2: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
1: Siap.
4: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
1: Yogi, terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
2: Oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baikkan aja ya.
1: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
2: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.

0: Selamat siang.
1: Siang Tante Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan, ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
2: Cika. Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
2: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awal ini agak-agak kayaknya dia.
2: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
2: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke.
1: Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
2: Alhamdulillah baik Bang Ica. Emang selama mama Anisa meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
2: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
0: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
2: Mau nanyain sama Mas Yogi.
0: Iya Ica.
2: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
0: Apa? Asli Minang.
3: Oh iya benar-benar.
2: Asli Minang.
3: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepet bang. Asli Minang ya, oke.
2: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
3: Nyanyi boleh.
2: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
3: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
2: 3, 2, 1.
3: Ya.
2: Mabuak laden naik surang, rumik menenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah merupa.
0: Oke. Kenapa?
2: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
2: Semakin gagah, semakin jauh.
3: Oh, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima makasih, Ica ya. Ada pertanyaan kah?
2: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
3: Betul.
2: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang
2: Menualah
0: Denganku.
3: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
2: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
2: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Siap.
2: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sama sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Iya.
1: Padahal dia habis tur
4: malam jam terbangnya. Tapi gak apa-apa memang. Instan Tarore.
1: Iya Cigu. Baik Ciguku. Cigu sehat.
4: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
4: Apa kabar Yogi?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, bakabah.
3: Bakabah.
4: Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
4: Nah, Cikgu Riani ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
3: benar ya?
0: Iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
3: Iya betul.
4: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak ini Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
4: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Salam sehat kembali buat Bu Farida dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak
1: 100%
2: Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama. Juga Cikgu Ria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
3: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul.
1: Nyanyi.
3: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
3: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes.
1: ada
3: keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
3: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
1: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga
3: gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: sebagai
3: penyanyi daerah.
1: Okay, waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
3: Ada penyesuaian ya. di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Padahal di situ doang sih. Itu ya.
0: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
3: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
0: Tapi benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
1: Oh my god.
3: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
3: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul,
3: ya
1: betul.
3: Jadi ternyata dari situ dulu lah.
0: Siap ya, lanjut
1: ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta, itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
1: Okay,
3: recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
1: kemudian
3: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
3: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu, lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan dong.
1: Mau, amit-amit.
3: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022, kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis.
3: Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
3: Aduh, dihukum rindu ini salah satu lagu yang tersulit menurutku.
1: Oke,
3: bawahnya aku emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Okay, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
3: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Okay, beda orang, beda karakter. Oke.
0: Okay. Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada okay. Uni Rahma. Selamat siang Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
3: Kandes. Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
3: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan berikutnya, apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam.
0: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
5: Salam juga buat Bang Yudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
6: Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh,
1: ya?
0: Iya, kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi, untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh, ya kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi, pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah menuala denganku, oke okay, ya? Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh nurut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menuala denganku versi Padang, versi okay. Minang.
0: Versi okay. Minang.
3: Bilo badai datang dan manimpo palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palwa denai dan janganlah sampai lape. Baduo kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Kayak kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Iso. Oh, boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, ya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya, Kak?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke, tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, menualah denganku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama info, goreng tempe.
0: Parung Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bintang satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Nih? Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini, terima kasih.
0: Terima kasih. WhatsApp-nya udah masuk ya, Bu Dini ya.
1: Siap. Kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar. Nih, kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik tadi.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: So sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive
1: gitu
0: vibes.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yogi Nandes 14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: rekam dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan, dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Icut.
0: Oke. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge,
0: yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo,
1: lagu Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Kirain tinggallah aku sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci ya, bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa ya, memang. Ya, ya, ya. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang, aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini. Gitu.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay, sambil lihat Gunung Singgalang tadi itu. Yeah.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-Nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti.
1: Siap. Okay. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Badan Gizi Nasional BGN menutup sebanyak 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan SPPG yang dihentikan operasionalnya tersebut, yaitu 98 SPPG ada di Sumatera, 424 SPPG ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua. Kemudian 311 SPPG ada di Jawa dan Pulau Madura. Informasi selanjutnya, tim nasional Indonesia tadi malam mengalahkan Kamboja 5-1 dengan 3 gol dicetak oleh Michel Lee Baker pada laga grup A Piala AFF tahun 2026 di Stadion Pakansari. Indonesia tampil dominan sejak awal babak pertama. Skuad asuhan pelatih John Heitman tak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan melalui gol pembuka dari Michel. Pada menit ke-6, Michel yang menjalani debut bersama skuad Indonesia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol pada menit ke-23 untuk membawa Indonesia unggul 3-0 hingga akhir babak pertama, dan akhirnya Indonesia unggul 5-1 pada pertandingan pertama Piala AFF kali ini. Hasil tersebut menjadi awal yang positif bagi skuad Garuda dalam menjalani Piala AFF 2026. Selanjutnya Indonesia bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium pada Jumat 31 Juli nanti. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: hujan.
1: Dibuka sama Itgitaf, sedia aku sebelum hujan. Selamat siang pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan penuh semangat ya. Belum selesai nih, masih jam 3 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Mengawali siang hari ini kami hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan tentunya dari informasi cuaca. Dimana kalau berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini didominasi kondisi berawan sampai dengan berawan tebal. Memasuki sore hari, langit Jakarta diperkirakan masih berawan dengan suhu udaranya kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi meskipun cuacanya relatif bersahabat, tetap siapkan payung atau jas hujan ya kalau misalnya beraktivitas sampai malam, karena kondisi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Kayak Itgitaf barusan, sedih aku sebelum hujan. Gimana tuh ya? Tetap bersama Jakarta sore ini bersama saya Bamsari dan produser Ega Pangestu. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita masuk ke Majalah Udara Live Kentongan. Di sore hari ini kita ngobrolin mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Bersama nanti yang akan ngobrol sama Bams adalah Wuri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Tapi nanti ya, Bams akan ngobrolnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu editorial yang disusun oleh tim redaksi kami, yaitu di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan.
2: Di balik galian Jalan Jakarta ada investasi besar untuk masa depan. Beberapa bulan terakhir, masyarakat Jakarta mungkin sering melewati ruas jalan yang dipenuhi pagar proyek atau melihat lubang galian tanpa aktivitas pekerja di permukaan. Tidak sedikit pula yang bertanya-tanya mengapa proyek tersebut berlangsung cukup lama dan bahkan menyebabkan perlambatan lalu lintas. Tahukah Anda, di balik kondisi tersebut sesungguhnya Jakarta sedang membangun salah satu infrastruktur sanitasi terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat tengah mengembangkan Jakarta Sewerage Development Project atau GSDP, sebuah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang akan menjadi fondasi kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selama ini, sebagian besar air limbah rumah tangga masih dikelola secara mandiri atau spitaeng. Namun seiring peningkatnya jumlah penduduk dan padatnya kawasan pemukiman, sistem tersebut memiliki keterbatasan dan berpotensi mencemari sungai maupun air tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Melalui pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah,

0: disusun oleh tim redaksi kami. Dan kami akan berbincang di sore hari ini bersama Ibu Wuriani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore, Ibu Wuri.
1: Selamat sore, Mas Bam.
0: Sehat, Ibu?
1: Sehat, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu, kondisi pengelolaan air limbah domestik di Jakarta saat ini memang seperti apa, Bu?
1: Kondisi pengelolaan air limbah ya. Kondisi pengelolaan air limbah DKI Jakarta saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat itu memang telah memiliki sanitasi yang layak. Tetapi belum sepenuhnya itu memenuhi kriteria sanitasi aman gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2024 itu rumah tangga di DKI Jakarta memiliki akses sanitasi layak itu mencapai 94,01% gitu kan. Sementara kalau berdasarkan perhitungan capaian pengelolaan air limbah domestik yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air sendiri dan Perumda Paljaya ya, akses sanitasi aman itu tercatat sebesar 23,9%. Nah, kalau bertanya nih, apa perbedaan sanitasi layak dan sanitasi aman tadi gitu kan? Nah, kalau sanitasi layak, dia itu memiliki ketersediaan fasilitas buang air besar. Jadi, suatu rumah tangga dikategorikan memiliki sanitasi yang layak itu apabila menggunakan kloset ter angsa, tempat pembuangan akhir berupa spit tank konvensional, serta fasilitas yang digunakan itu digunakannya sendiri, bisa juga dengan rumah tangga tertentu atau melalui MCK, mandi cuci kakus komunal. Sedangkan kalau misalkan dengan apa sih yang dimaksud dengan sanitasi aman sebelumnya, itu sanitasi aman itu dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi selain memenuhi kriteria layak yang tadi gitu kan, yang ada leher angsanya, tempat pembuangan akhirnya berupa spit tank, nah dia itu ada air limbah dan lumpur tinjanya itu juga harus ditampung, kemudian diolah dan dibuang secara layak nih, secara aman, baik melalui sambungan ke SPALDT, sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, dan diolah ke instalasi pengolahan air limbah domestik gitu kan. Itu juga bisa tangki septic tank sesuai juga dengan standar yang kemudian tidak mencemari air tanah atau tanahnya sendiri, kemudian penyedotan lumpur tinja itu juga dilakukan secara berkala gitu kan, karena itu juga ada regulasinya bahwa penyedotan lumpur tinja itu dilakukan itu minimal itu 3 tahun sekali gitu. Itu ada peraturannya, regulasinya. Kemudian pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja atau fasilitas pengolahan yang sesuai gitu loh. Nah, kondisinya di Jakarta saat ini, jadi buang air besar sembarangan itu juga masih ada gitu kan. Ya. Walaupun Jakarta itu ibaratnya apa ya, dibilang sudah kota metropolitan gitu ya, tapi masih ada di beberapa wilayah yang buang air besarnya itu juga sembarangan gitu. Kalau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2025 itu masih ada terdapat 4,11% itu yang buang air besar sembarangan gitu kan. Dan masih ada juga rumah tangga yang berada pada kategori yang layak tapi belum aman nih. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Ya, tangki septic tank-nya belum memenuhi standar teknis gitu kan. Misalkan tidak kedap, tidak memiliki sistem pengolahan lanjutan, atau air limbahnya itu kayak masih meresap dan mencemari air tanah. Kemudian yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa penyedotan lumpur tinjanya juga belum dilakukan secara berkala gitu kan. Kemudian masih terdapat sambungan langsung dari kloset. Tuh airnya nih dari kloset lanjut langsung ke saluran drainase atau ke sungai. Okay. Kemudian keterbatasan lahan nih di kawasan pemukiman padat sehingga sulit untuk membangun tangki septic tank individual yang memenuhi standar. Kemudian berikutnya nih, kondisi yang ada di Jakarta saat ini itu juga belum meratanya jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu dan sambungan rumah, sehingga sebagian besar masyarakat itu masih

0: masih bergantung pada sistem setempat yang tadi melalui speed tank gitu kan.
1: Oke.
0: Kemudian masih rendahnya pemahaman mengenai perbedaan toilet, kemudian tangki speed tank, dan pengolahan yang aman. Nah, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa ah, di rumah saya udah ada kloset kok gitu kan. Terus udah ada speed tank, ya udah itu dibangun dari awal rumah berdiri, bangunan berdiri, tapi sampai punya anak cucu, nah mereka belum pernah rutin, anggapnya speed tanknya nggak penuh lah, nggak penuh. Mungkin tanpa disadari nggak penuh, konstruksinya tuh nggak benar, sehingga mencemari tanah dan air tanah gitu kan. Nah, makanya apa namanya, saat ini ya sebagian besar rumah tangga di Jakarta selain melalui speed tank tadi itu kan dapat apa namanya merusak lingkungan. Makanya sejak 2006 itu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun beberapa SPALDT skala pemukiman. Jadi SPALDT itu sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Nah, kalau berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, itu sistem pengelolaan air limbah domestik itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan sistem pengolahan limbah domestik yang terpusat. Nah, yang terpusat sendiri itu dibagi lagi gitu kan. Ada yang skala perkotaan gitu melingkupi lingkup perkotaan, ada juga yang skala pemukiman. Jadi dia melayani suatu kawasan pemukiman. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa sejak 2006 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air itu telah membangun sekitar lebih kurang 81 sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, tapi yang skala pemukiman. Itu tersebar di 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu yang skala perkotaan, itu yang memiliki sistem jaringan perpipaan air limbah hingga IPAL-nya, instalasi pengelolaan air limbahnya, yang telah beroperasi saat ini itu masih terbatas pada wilayah zona 0. Kalau Mas Bams tahu, itu zona 0 itu adalah wilayah Waduk Setiabudi. Jadi di Waduk Setiabudi itu kan di Jakarta Pusat itu ya, itu adalah zona 0 dari sistem pengolahan air limbah domestik terpadu skala perkotaan. IPAL-nya itu namanya IPAL Setiabudi. Nah, karena pentingnya tadi pengelolaan air limbah secara terpusat, ya kan, kalau sekarang kan lebih ke arah setempat ya, melalui speed tank gitu kan, ya di rumah saya pun sendiri juga masih menggunakan speed tank gitu kan, belum ada jaringan air limbah terpusatnya yang mengalir di rumah saya lah gitu ya. Nah, itu Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PU itu berusaha memperluas jaringan perpipaan air limbah dan membangun sistem pengelolaan air limbah modern. Yang tadi, sistem pengelolaan limbah domestik terpadu skala perkotaan melalui program yang namanya Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP. Nah, nantinya nih, air limbah domestik ini, ya kan, kalau Mas Bam ketahui nih, apa sih air limbah domestik, air limbah domestik? Nah, air limbah domestik itu sebenarnya adalah air yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jadi bukan cuman dari rumah tangga aja gitu loh. Jadi dari perkantoran, perniagaan, apartemen gitu kan, rumah makan itu juga disebut dengan air limbah domestik. Nah, dari air limbah domestik itu akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang kemudian diolah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sebelum dialirkan ke sungai kembali atau ke badan air, sehingga baku mutunya itu layaklah untuk dialirkan kembali ke badan air gitu loh. Nah, informasi tambahan juga gitu kan, mungkin bagi warga Jakarta sendiri gitu kan. Sebenarnya air limbah domestik itu dibagi menjadi dua gitu kan. Kita kalau ngelihat air limbah mungkin yang lebih ke arah, oh nih ngurusin kloset, tinja-tinja gitu kan. Enggak, jadi air limbah domestik itu terbagi menjadi dua sebutannya, yaitu ada black water, air limbah hitam, itu dia memang berasal dari kloset, WC. Nah, itu biasanya mengandung tinja atau urin gitu kan. Nah, dia biasanya memiliki kandungan patogen yang tinggi. Nah, ada lagi air limbah domestiknya itu disebut juga namanya ada grey water. Jadi, air yang abu-abu. Nah, air abu-abu itu bukan air yang dari toilet kita lah, toilet duduk atau toilet jongkok gitu kan. Tapi ini yang dari kamar mandi gitu kan. Dari hasil air limbah cuci kita mandi, dari cuci pakaian, cuci piring gitu kan, sampai air bekas dapur dan wastafel tadi gitu kan. Nah, saya balik lagi, lanjutannya adalah sejak tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, kami bersama-sama melaksanakan pembangunan JSDP, Jakarta Sewerage Development Project, itu yang sedang berlangsung adalah di zona 1 dan zona 6. Untuk zona 1 sendiri itu kita melayani kawasan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di mana nanti sistem pengolahan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya akan berpusat di Waduk Pluit. Sedangkan untuk zona 6 yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya itu di IPLT Duri Kosambi. Nah, harapannya melalui pembangunan ini, cakupan layanan air limbah terpusat di Jakarta ini akan terus meningkat, sehingga bertahap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakatnya itu akan menjadi lebih baik. Mungkin itu sih, Mas Bams.
1: Baik, Ibu. Lalu sebetulnya kenapa Jakarta ini membutuhkan sistem pengelolaan air limbah yang terpusat, Bu Uri?
0: Oke, ya tadi ya. Jakarta itu kan kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota metropolitan nih, dengan jumlah penduduk sekitar 10,67 juta jiwa nih kalau berdasarkan data BPS nih tahun 2026. Nah, dengan kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 16.129 jiwa per kilometer persegi, ini Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia nih. Bayangkan nih, dalam setiap harinya jutaan aktivitas rumah tangga itu dia menghasilkan air limbah domestik ya kan? Ya mandi lah, mencuci, memasak, menggunakan toilet gitu kan. Nah, menurut pedoman teknis Kementerian PUPR nih, satu orang aja nih, satu orang di perkotaan gitu kan, di Jakarta, itu menghasilkan sekitar 100 hingga 150 liter air limbah domestik setiap harinya nih. Jadi, kalau Jakarta tadi kan punya sekitar 10,67 juta penduduk nih, maka setiap harinya limbah domestik yang dihasilkan di Jakarta itu lebih kurang sekitar 1 miliaran liter air limbah domestik. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Okay. Supaya apa? Supaya tidak mencemari sungai, saluran drainase, dan juga tidak meresap ke tanah yang akhirnya dapat menurunkan kualitas air tanah kita, gitu kan. Nah, saat ini juga penduduk Jakarta itu kan sebagian besar memang tadi kan masih mengandalkan tangki septic tank, gitu kan. Ya, terkadang penggunaan tangki septic tank ini juga mengalami beberapa kendala kan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, kayak tangki septic tanknya nggak standar gitu kan. Okay. Terus usia tangki septic tanknya juga udah lama nih gitu kan, udah di semenjak rumah itu dibangun sampai punya anak, punya cucu gitu kan, itu belum diganti-ganti tuh tangki septic tanknya. Kemudian juga jarangnya dilakukan penyedotan, kemudian air limbah domestiknya, baik grey waternya tadi yang hasil dari cucian, kemudian dari dapur, dari wastafel, maupun yang berasal dari kakus atau toilet itu masih sering terbuang di badan air permukaan, saluran depan rumah lah ya, ibaratnya gitu. Okay. Tanpa adanya pengolahan. Nah, melalui JSDP ini, air limbah domestik ini akan dikumpulkan nih melalui sistem perpipaan, kemudian dia menuju ke instalasi pengolahan air limbah untuk diolah hingga memenuhi batu muku mutunya sebelum dikembalikan ke badan air gitu kan. Jadi dengan sistem ini pencemaran air dapat ditekan secara signifikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi perkotaan. Nah, JSDP ini juga harapannya gitu ya, memiliki manfaat yang sangat luas. Seperti misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan ya kan, seperti diare gitu kan, ini jangka panjang efeknya kan. Kemudian mengurangi pencemaran sungai, saluran air, dan wilayah pesisir di Jakarta, menjaga kualitas air tanah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global nih yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap tantangan lingkungan.
1: Baik.
0: Gitu. Harapannya seperti
1: Baik.
0: Itu.
1: Dan Ibu, seperti biasa kita juga break dulu dengan satu lagu, jangan ditutup telepon ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Dan pendengar, kita akan break dulu, akan membahas berikutnya mengenai pembangunan JSDP dilakukan dan kenapa proyek ini mungkin sering terlihat tanpa aktivitas di permukaan ya, dan bagaimana juga nanti pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap bersama Kentongan, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: Masih di majalah udara Live Kentongan, pendengar, kita masih ngobrolin seputar pentingnya pengelolaan air limbah terpusat bersama narasumber kami di line telepon, ada Ibu Wuri Ani Yumantini, STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Ibu Wuri.
3: Ya, Mas Bams.
2: Okay.
3: Gimana?
2: Baik. Ibu, banyak masyarakat mengeluhkan dikatanya kemacetan akibat proyek dari JSDP. Bagaimana Dinas SDM menyikapi hal ini, Bu?
3: Okay. Ya memang ya. Kami juga memahami nih bahwa memang pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan ini gitu kan. Saat ini kan memang bukan cuma JSDP ya, tapi juga ada pembangunan MRT, kayak jaringan air bersih, yeah, kemudian saluran drainase dan sebagainya, itu memang memiliki dampak sementara gitu kan, dalam proses pembangunan seperti kemacetan, kemudian perubahan lalu lintas gitu kan. Namun harapannya ini hanya terjadi beberapa tahun saja gitu kan selama masa konstruksi. Namun manfaatnya ke depannya bisa didapatkan, bisa dirasakan dalam jangka yang panjang gitu ya. Perlu dipahami juga bahwa memang jaringan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan. Nah tadi kayaknya Mas Bang juga menyampaikan bahwa ini kayaknya dari ini apa sih ditutup gitu kan?
2: Iya banyak
3: dari
2: ya, Bu, ya.
3: Luar dari jalan tuh ini nggak kayak nggak ada kerjaan tapi kok ditutup gitu kan? Karena memang kenapa? Karena memang pekerjaan perpipaan air limbah ini dibangun di bawah tanah gitu kan, bukan di atas permukaan. Nah, pipa yang dipasang itu memiliki diameternya besar gitu kan, memang tidak sebesar jalur yang buat MRT lah ya. Kemudian berada pada kedalaman tertentu, tujuannya biar apa? Agar air limbah itu nanti dapat mengalir secara gravitasi menuju instalasi pengolahan air limbahnya, pengolahannya ya. Nah, berikutnya metode yang digunakan untuk meminimalkan gangguan ini memang pada banyak lokasi ini kita menggunakan metode pipe jacking atau micro tunneling gitu kan, pembuatan pipa di bawah tanah. Dengan metode ini itu pipa didorong dari bawah tanah sehingga pembongkaran jalan jauh lebih sedikit dibanding dengan metode galian terbuka atau open cut nih. Kalau open cut kan berarti sepanjang jalur itu yang akan dilintasi dengan jaringan pipa air limbah itu kan dibuka gitu kan. Tapi kan kalau yang digunakan pada metode konstruksi jaringan pipa air limbah ini hanya beberapa titik-titik yang digunakan sebagai titik startnya untuk pendorongan pipa dan pendorongan pipa tersebut gitu. Jadi ada titik bukaan untuk starting dan titik bukaan untuk arrival atau finishingnya gitu kan. Nah, memang metode ini memang lebih rumit sih dan membutuhkan teknologi yang tinggi gitu. Tapi memang dampaknya lebih sedikit lah ya dampak terhadap lalu lintasnya daripada kami menggunakan metode galian open cut atau terbuka. Nah, selain itu, baik Dinas Sumber Daya Air maupun Kementerian PUPR, Kementerian PU sih sekarang, bersama kontraktor pelaksana, konsultan supervisi, kemudian juga Dinas Perhubungan, kemudian dari pihak kepolisian serta pemerintah wilayah gitu kan, dalam artian ini wali kota gitu, secara rutin melakukan beberapa upaya sosialisasi nih. Antara lain tuh seperti kami juga kan itu koordinasi dengan lurah, camat, RT RW dan tokoh masyarakat, kemudian adanya rekayasa lalu lintas, pemasangan papan informasi proyek, kemudian pemasangan rambu-rambu lalu lintas gitu kan, dan adanya flagman di beberapa titik yang memang krusial gitu kan, kondisi kemacetannya gitu. Nah, berikutnya adalah rekayasa lalu lintas tersebut kan kami ajukan gitu kan ke Dinas Perhubungan, kemudian keluarlah press release gitu kan, penyebaran informasi melalui media sosial dan media massa. Itu press release-nya itu biasanya ditayangkan di kanal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, itu ada di website Berita Jakarta gitu ya. Kemudian penyebaran informasi tersebut juga melalui media sosial gitu kan, dilakukan lewat medsos dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri dan melalui media sosial Kementerian PU. Contohnya bisa warga Jakarta lihat gitu kan, itu di Instagramnya Dinas Sumber Daya Air dan di YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga kami menyampaikan jadwal pekerjaan juga yang berpotensi untuk mengalami gangguan dari lalu lintas. Serta kami juga membuka saluran pengaduan masyarakat nih kan. Kan kalau di Jakarta ada lah aplikasi Jaki segala macam gitu ya. Yeah. Dimana kami ya, maksudnya Pemprov DKI Jakarta sendiri membuka saluran pengaduan masyarakat agar setiap masukan dapat segera ditindaklanjuti, yaitu melalui aplikasi CRM, Sistem Cepat Respon Masyarakat. Nah, jadi gini anggapnya, kalau pengalaman konstruksi deh, contoh Mas Bams yang pernah dilakukan, misal pernah ada mengalami bangun rumah gitu mungkin?
2: Iya.
3: Nah, benar. Ibaratnya kan kalau kita misal bangun rumah nih, Mas Bams bangun rumah. Nah, ketika bangun rumah pada saat konstruksi kan pasti, ah nih, debu gitu kan.
2: Betul.
3: Terus tidur nggak nyaman, berisik gitu kan. Belum lagi tetangga di sebelah rumah kita yang rumahnya sudah terbangun, ih berisik banget sih nih, gedak-gedok gitu kan. Terus ada mungkin semennya berceceran atau seperti apa gitu kan. Ya itu memang resiko pada saat proses pembangunan atau konstruksi gitu kan. Tapi kan setelah rumahnya berhasil terbangun, rumah maksimum terbangun dengan baik, kemudian nyaman gitu kan. Jadi kan setelah terbangun jadi enak kan, nyaman gitu. Nah itu dia. Jadi kami baik dari Dinas Sumber Daya Air, Pemprov DKI Jakarta, kemudian Kementerian PU itu memohon pengertian nih dari memang warga masyarakat Jakarta gitu kan, karena ketidaknyamanannya yang bersifat sementara, harapannya sementara, karena setiap pekerjaan konstruksi kami juga ada target waktunya dan kami selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan waktu target yang telah ditentukan gitu kan.
2: Baik.
3: Sehingga nanti harapannya kan masyarakat sistem dari air limbah ini manfaatnya tuh tetap bisa dilanjutkan dan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan.
2: Oke.
3: Mungkin itu sih.
2: Baik. Ada harapan dari pemerintah terhadap dukungan masyarakat mungkin Ibu?
3: Ya, harapan kami sih memang yang tadi saya sampaikan juga bahwa ini adalah masih dalam proses konstruksi gitu kan, seperti layaknya tadi saya analogikan ketika mungkin saya juga atau warga Jakarta gitu kan sedang melakukan pembangunan di rumahnya gitu kan, memang dalam proses konstruksi ada risihnya lah, ada kebisingan lah mungkin, atau ada berantakan atau segala macam gitu kan, tapi memang apa namanya, kami juga berusaha untuk menyelesaikannya gitu kan, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian PU dengan sebaik mungkin, dengan sesuai target waktu pelaksanaan gitu kan. Karena memang proyek JSDP sendiri ini bukan proyek yang single years gitu loh, satu tahun okay. anggaran gitu kan. Kalau yang teman-teman tahu, mungkin warga Jakarta tahu, proyek ini ada proyek-proyek di Jakarta gitu atau di Indonesia lah yang berjalan satu tahun gitu kan. Tapi untuk proyek jaringan pipa air limbah ini, JSDP, itu merupakan proyek yang multi-years gitu loh. Jadi lebih dari satu tahun anggaran gitu. Untuk JSDP sendiri itu kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun lebih kurang itu masa proses konstruksinya gitu. Memang karena yang tadi saya bilang itu menggunakan teknologi micro tunneling gitu kan. Kemudian memang jarak kilometer jaringan pipa air limbahnya ini sampai ribuan kilometer gitu kan. Jadi memang selama 3 tahun ini harapannya warga Jakarta memohon pengertian lah kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Dan ketidaknyamanan ini saya yakin ini hanya bersifat sementara gitu kan. Sedangkan nanti manfaat dari sistem air limbahnya akan dirasakan hingga puluhan tahun ke depan, insya Allah.
2: Baik, dan terima kasih banyak Ibu Uri sudah ada di majalah Live Udara Kentongan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersinergi antara masyarakat dan juga pemerintah ya untuk ke depannya. Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas kembali Ibu Uri, selamat sore.
3: Sore Mas Bang.
2: Selamat sore. Itu tadi pentingnya pengelolaan air limbah pusat bersama Ibu Wuri Ani Yumantini STMT, Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan pendengar, kita juga akan menyampaikan bagaimana pendapat masyarakat ya, kita akan dengarkan bersama berikut ini.
4: Nama saya Salma dari Depok. Menurut saya penting ya untuk pengelolaan limbah air, karena pengelolaan tersebut mencegah polusi dan menjaga kesehatan lingkungan. Tapi jika pengelolaan tepat dan benar, itu air bisa jadi lebih bersih dan ekosistem aman. Lalu juga mencegah penularan penyakit sih. Tapi juga ada dampak negatifnya, tanpa pengelolaan yang tepat, limbah air bisa jadi penyebaran penyakit dan kerusakan ekosistem. Jadi harus ada sistem yang benar dan tepat untuk mencegah resiko bahaya tersebut.
5: Saya Dwi Putri dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai mengapa pengelolaan air limbah itu penting. Menurut saya, dengan adanya pengelolaan air limbah, kualitas air dapat terjaga dan meminimalisir resiko kerusakan pada ekosistem. Pengelolaan air limbah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air bersih yang terbebas dari zat beracun serta meminimalisir penyebaran penyakit, sehingga air tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, hal ini pun bertujuan sebagai upaya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi, mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola air limbah di sekitar kita. Kalau bukan kita yang mengelolanya, siapa lagi?
2: Ya, itu adalah pendapat-pendapat dari masyarakat ya pendengar mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Jadi pendengar, tahukah Anda kalau air bekas mandi kemudian mencuci sama dengan limbah dari toilet di rumah kita itu memang punya dampak yang besar terhadap lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Makanya kalau tadi sempat mendengarkan obrolannya Bams ya, menurut Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sendiri, air limbah domestik ini memang ada dua jenis ya. Yang pertama ada grey water, yaitu air bekas mandi, mencuci, dan dari dapur. Yang kedua ada black water, yaitu limbah yang berasal dari toilet. Nah, kalau limbah ini langsung dibuang ke sungai tanpa diolah, dampaknya bisa serius. Apa saja? Yang pertama, sungai menjadi hitam, berbau tidak sedap, kemudian kualitas air tanah menurun sampai dengan meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, bahkan stunting pada anak. Makanya Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage System, di mana sistem ini akan menyalurkan air limbah rumah tangga melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nah, ini yang membuat air limbah ini bisa diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke lingkungan gitu. Dan program ini dirancang untuk melayani Jakarta secara bertahap melalui pembagian 15 zona layanan. Jadi selain mengandalkan sistem pemerintah, masyarakat juga punya peran penting, salah satunya dengan menggunakan tangki septic tank yang kedap dan menggunakan penyedot septic tank secara rutin setiap 3 sampai dengan 5 tahun supaya tidak bocor dan mencemari air gitu ya. Jadi menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya soal tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga memastikan limbah rumah tangga kita dikelola dengan baik demi sungai yang lebih bersih dan Jakarta yang lebih sehat gitu ya pendengar. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di majalah Live Udara Kentongan hari ini mengenai pentingnya pengelolaan air limbah terpusat. Kita akan sampaikan warta berita tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.
0: Telah kita ikuti Kentongan.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami bersama RRI Program 1 Jakarta. Dan saat ini kembali Anda bersama kami di 94,5 dan juga 88,2 FM Pro 1 RRI Manado. Kita akan jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya nanti kami akan hadirkan informasi di lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Melkita Kahindangan. Kita ikuti berita dari RRI Manado, 7 warga Wangurer keturunan Filipina di Kota Bitung kini resmi berstatus warga negara Indonesia.
2: 7 warga keturunan Filipina yang berdomisili di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mereka menerima langsung dokumen kependudukan sebagai WNI yang diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkum Dr. Widodo SH/MH. Pemberian status sebagai WNI menjadi babak baru bagi 7 warga keturunan Filipina yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Dirjen AHU Widodo menjelaskan penegasan status WNI ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar sebagai warga negara.
3: Ini ada SK yang sudah ditandatangani oleh pemerintah, ada Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum, dan dengan adanya surat keputusan penegasan status warga negara ini, saudara resmi menjadi warga negara Indonesia, dan nanti segala hak-hak terkait dengan administrasinya sebagai warga negara Indonesia akan diproses dan diberikan kepada Bapak. Selamat sekali lagi. Sudah ada kartu keluarga dan KTP-nya, termasuk akte lahirnya, dia dikirimkan nanti siapkan dan bisa digunakan untuk proses administrasi yang lainnya. Ya, untuk nanti ngurus BPJS atau mungkin untuk urusan-urusan administrasi sosial masyarakatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat atas dokumen pendudukannya dan status keluarga negaraan.
2: Widodo mengungkapkan pemerintah Indonesia masih terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap ratusan warga keturunan lainnya dikarenakan status awal mereka yang tidak terdokumentasi. Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Filipina agar dapat dipastikan seluruh proses dilakukan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status kewarganegaraan. Jangan sampai karena kelalaian dalam verifikasi justru menimbulkan persoalan dengan pemerintah negara Filipina. Karenanya setiap data harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diputuskan status kewarganegaraannya. Roy Pesak melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Manado kita beralih ke Gorontalo. Lebih kurang 100 anak di Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan Kitanan Masal yang dilaksanakan IDI Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Rahmi Jati Center. Laporan selengkapnya bersama Rusdi Aneta.
4: Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan
5: Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Rahmiyati Center melaksanakan kegiatan sosial seperti hitanan massal yang dilaksanakan di Puskesmas Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosial tersebut diikuti lebih kurang sebanyak 100 anak. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Anggota DPD RI Rahmiyati Yahya mengatakan kegiatan hitanan massal ini merupakan hasil kolaborasi sebagai bentuk komitmen untuk terus hadir melayani masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Rahmiyati menambahkan selain hitanan massal, pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah dan bukan kali pertama dilaksanakan. Program serupa telah beberapa kali digelar oleh Rahmiyati Center sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo.
6: Pak Bupati, Wakil Bupati sampai dengan hari ini masih tetap bersama membangun Kabupaten Gorontalo tercinta dengan lebih baik di masa yang akan datang. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang pelayanan melalui acara ini, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk warga masyarakat Telaga, dan ada yang dari Limboto Pak, sampai saya pinjam bis yang di Hitan. Dan di depan kita ada sedikit bingkisan untuk seluruh anak-anak yang di Hitan.
5: Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengapresiasi konsistensi Rahmiyati Center dan IDI Kabupaten Gorontalo yang terus menghadirkan pelayanan kesehatan melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.
7: Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rahmiyati Yahya yang rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sepanjang sewaktu ibu masih sebelum anggota DPD, dan sampai hari ini kegiatan ini terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ini penghargaan yang sangat luar biasa, dan ini tujuannya dalam rangka bagaimana memberikan akses kemudahan, membantu para orang tua yang melaksanakan kewajiban hitanan bagi anak-anaknya.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sosial, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, dari Gorontalo kita menuju RRI Tahuna. Bulog bangun kios pangan di pasar rakyat kita Tahuna. Informasi selengkapnya disampaikan Antonius Lahaube.
8: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AWU di pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercaya ke negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
9: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Pirong Bulog dalam pengadaan penyalur pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Pirong Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya, dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AWU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
8: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
10: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
8: Ia berharap kios pangan tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Ya, pendengar, berita terakhir kita ikuti dari RRI Talaut, di mana menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
11: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Laut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiamak, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta kokopit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
12: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli kita dan Wakil Bupati Bu Anisia Mambungan secara ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Prodesa. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Prodesa sebagai 60% adalah petani kelapa.
11: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saya Melkita Kendangin menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat tidak mengkaitkan isu suku atau etnis dengan aksi bentrok antar warga di kawasan Matraman. Berantas peredaran obat ilegal di kawasan Tanah Abang, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat tingkatkan kolaborasi antar lembaga. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki

0: memiliki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Eh, Bu Rani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
5: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
6: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu nggak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya nggak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
4: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
6: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
5: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
4: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
6: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
7: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

0: diri.
1: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Hari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, hari ini tanggal 28 Juli, di mana dunia memperingati hari hepatitis. Dan momen ini menjadi pengingat bahwa hepatitis ini masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena seringkali tidak menunjukkan gejala di tahap yang awal. Banyak orang merasa tubuhnya baik-baik saja sih, padahal virus hepatitis bisa saja sudah menyerang organ hati. Karena itu, penyakit ini kerap dijuluki sebagai silent killer. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan untuk melindungi diri. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih, sampai dengan melakukan vaksinasi hepatitis B sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan tema Hari Hepatitis Dunia tahun ini juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan hati melalui deteksi dini dan akses pengobatan yang lebih luas. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala. Harus mulai dari diri sendiri yang lebih peduli dengan kesehatan hati. Karena hati yang sehat akan mendukung aktivitas Anda setiap hari.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku gak sempet.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

Masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari, pendengar sampai jam 8 malam nanti. Update lalu lintas ya di sore hari ini dari Ex Jasa Marga. Untuk tol dalam kota, Semanggi kilometer 07 menuju Senayan kilometer 08 plus 800 padat. Kemudian Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 11 padat. Angke kilometer 18 menuju Simpang Pluit kilometer 19 padat. Waduh, ini harus berjuang dan penuh kesabaran ya pendengar ya. Dari Kuningan kilometer 06 menuju Tebet juga padat informasinya ya. Hati-hati di Senayan kilometer 08 plus 800 arah Tomang ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Saya sih cuma satu pesannya, sabar-sabar, fokus nyetirnya ya. Kalau ada yang klakson-klakson ya udah, gak usah terlalu banyak dihiraukan selama trek Anda benar. Ya gak sih? Setuju? Oke pendengar, informasi juga untuk Anda. Ternyata di tanggal 28 Juli selain sebagai hari hepatitis sedunia, ternyata diperingati juga sebagai hari cat air sedunia. Pernah dengar gak? Atau lebih dikenal sebagai World Watercolor Day, di mana peringatan ini diprakarsai oleh seniman Amerika Serikat Charlie O. Shields sebagai bentuk apresiasi terhadap seni lukis cat air sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk berani berkarya gitu ya. Cat air sendiri menjadi salah satu media lukis yang sudah digunakan selama berabad-abad, di mana karakter warnanya yang transparan dan lembut mampu menghasilkan karya yang indah mulai dari pemandangan alam, sketsa kota, sampai dengan ilustrasi yang penuh dengan imajinasi. Nah, hari cat air sedunia ini bukan hanya dirayakan oleh para pelukis profesional, tapi siapapun bisa ikut meramaikannya. Caranya sederhana kok. Misalnya, coba deh melukis dengan cat air, mengikuti kelas seni, atau sekedar mengunjungi pameran lukisan untuk mengapresiasi karya para seniman. Karena pada akhirnya, seni bukan soal hasil yang sempurna, tetapi juga tentang keberanian mengekspresikan diri. Jadi siapa tahu hari ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil kuas, mainin warna, memperbaiki kreativitas Anda, supaya bisa mengalir. Selamat memperingati Hari Cat Air Sedunia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti pendengar. Kita update lagi ya lalu lintas sore hari ini. Siapa tahu Anda membutuhkan informasi yang menuju ke ruas-ruas tol dari XPT Jasa Marga. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan 17 arah Cikampek padat. Ini dalam pelacakan petugas menuju ke lokasi ya. Kemudian Tambun kilometer 22 menuju Cibitung kilometer 26 juga informasinya padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian kepadatan juga terjadi dari arah Karawang Barat kilometer 47 menuju kilometer 45 arah Jakarta. Dan juga kepadatan juga terjadi untuk Anda yang menuju ke Kembangan kilometer 07 menuju ke arah Bitung. Kemudian juga dari Tangerang menuju ke arah Bitung juga informasinya padat. Ini kebanyakan padat semua. Pendengar di jam-jam berapa nih? Ini jam 16.55. Nah, kalau misalnya Anda memiliki informasi juga ya terkait dengan arus lalu lintas di sekitaran Anda, bolehlah ikutan berpartisipasi memberikan informasi juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang dalam perjalanan ya. Silakan Anda boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga ke WhatsApp ya di 0811-7972-7912.

0: dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang dari tadi sudah mendengarkan BAMS, terima kasih banyak, dan yang masih standby juga terima kasih banyak. Tapi yang baru mendengarkan, kalau tadi hanya pendengaran saja yang mungkin Anda bisa tahu, sekarang Anda bisa melihat wajahnya BAMS di sore hari ini karena kita sudah live di RRI Net. Silakan bisa dicek ya di channel Anda di sore hari ini. Dan seperti biasa kita juga punya tema yang akan kita sampaikan untuk Anda. Tapi sebelum itu ada cek fakta yang akan kami sampaikan berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Kalau dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengeklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman ini justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen strippenggerak.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada tanggal 28 Juni 2026. Jadi udah lewat nih pendengar ya. Jadi konten mengenai tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026 yang sekarang beredar itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
2: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
1: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
2: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
1: Ya, tapi kalau benar gimana?
2: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
1: Ya juga sih ya. Okelah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
2: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Ditemenin sama Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Niscaya lah, kalau Anda juga bersabar-sabar di perjalanan kali ini yang penuh dengan kepadatan, insya Allah sampai dengan selamat, amin ya. Semangat terus yang lagi berjuang untuk menghadapi kemacetan sore hari ini, ditemenin sama Bams. Tapi yang udah di rumah, selamat menikmati waktu santai Anda. Mau sendiri, kayak mau sama teman, kayak mau keluarga, siapapun ya. Yang penting dengerin terus Prosatu RRI Jakarta. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas bekerja ya, kemudian kuliah ataupun mengurus keluarga, banyak orang yang mulai kembali melirik hobi yang pernah mereka sukai. Ada yang kembali membaca buku, kemudian bersepeda, main musik, motret mungkin, melukis termasuk, berkebun sampai dengan mengkoleksi barang-barang favorit. Ini bukan sekedar mengikuti tren, karena hobi-hobi yang lama ini seringkali menjadi cara sederhana untuk melepas penat sekaligus menjaga keseimbangan di tengah rutinitas yang padat. Nah, menariknya nih pendengar, semakin banyak orang yang menyadari bahwa meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai bisa memberikan dampak yang positif. Mulai dari mengurangi stres, kemudian meningkatkan kreativitas sampai dengan memperluas pertemanan. Tapi kalau di sisi lain pendengar, kesibukan sehari-hari juga membuat sebagian orang sulit mempertahankan hobinya. Nggak sedikit yang hanya sesekali melakukannya saat akhir pekan atau ketika sedang ingin bernostalgia. Tapi kira-kira bagaimana dengan Anda nih pendengar? Apakah hobi lama kembali hadir sebagai bagian dari rutinitas atau hanya sesekali dilakukan untuk mengenang masa-masa dulu? Nah, di sore hari ini kita akan mengulas fenomena kembalinya berbagai hobi lama yang sekarang kembali digemari oleh masyarakat. Dan saya juga kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda menggeluti hobi lama Anda sekedar nostalgia kah atau menjadi rutinitas? Kalau saya kira-kira gimana ya? Nanti ikutan ngobrol ya di sore hari ini. Boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499 atau boleh WhatsApp, mau panjang lebar enggak apa-apa, nanti saya bacakan ya. Yang penting intinya apakah sekedar nostalgia atau jadi rutinitas hobi lama Anda. 0811-7972-7912.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar, kembali ke hobi lama, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Jadi belakangan ini mungkin Anda tuh punya hobi yang ternyata Anda lakukan kembali. Sebetulnya itu hobi yang lama yang Anda pernah Anda pernah lakukan. Tapi lama banget, terus vakum, terus sekarang mulai lagi baru. Kira-kira ada nggak hobi apakah itu dan kenapa? Dan apakah itu hanya sekedar nostalgia saja, artinya cuma sesekali aja, atau menjadi rutinitas? Minimal seminggu sekali gitu ya, atau seminggu dua kali atau tiga kali. Silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912. Saya ke pendengar dulu satu orang, ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Mas Pandu.
1: Mas Bams, Kak Binda, kalau ditanya nostalgia dengan hobi lama saya, memang hobi lama saya itu adalah mancing, ya. Mancing sama main tenis itu nostalgia banget.
0: Oke.
1: Okay. Semenjak almarhum bapak sudah nggak ada, dia nggak pernah mancing lagi. Terus semenjak nambah usia, main tenis juga nggak terlalu sering, apalagi kan sewa lapangannya kan mahal sekali. Uh-huh. Dulu saya kalau dibilang rajin banget olahraga, awalnya memulai dari tenis dan suka nge-gym juga. Dan kalau lagi mumet, ya mancing. Itu pun setelah nggak ada marung papa saya, mancing sekali doang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, rindu mancing lah pokoknya lah. Itu sih yang paling utama tuh. Kalau dibilang hobi yang nostalgia banget tuh, ya mancing sama main tenis.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Pandu. Tapi by the way, Bindanya lagi nggak ada nih. Jadi saya aja sendiri ya. Dan di studio Pro 1 RRI Jakarta, sore hari ini juga kita sudah ada seorang mahasiswa yang mau saya tanya-tanya. Yang sore hari ini juga ternyata dia punya hobi lama dan ditekuni kembali. Ada Faza. Selamat sore, Faza.
2: Kabar.
0: Selamat sore. Cerah sekali hari ini. Di luaran aman?
2: Aman.
0: Menuju ke sini aman?
2: Aman banget.
0: Aman. Faza punya hobi apa yang dulu pernah dilakukan sekarang dilakukan lagi?
2: Dulu aku tuh suka banget baca komik sih, Kak.
0: Baca komik? Iya. Tunggu. Komik itu kayaknya udah enggak beredar lagi di zaman masih ada sih, ada, tapi iya. Udah jarang peminatnya iya. Ya.
2: Cuma mungkin kalau zaman sekarang tuh di apa ya kak, kalau itu dikembangkan lagi jadi versi novel mungkin ya. Kayak gitu, au-au kayak gitu aku.
0: Dan sekarang kan lebih ke elektronik ya,
2: iya,
0: baca
2: betul.
0: Bukunya buku digital ya.
2: Betul, digital.
0: Buku komik apa yang kamu baca?
2: Waktu itu dari komik yang webtoon apa ya, aku lupa lagi. Uh-huh. Kalau sekarang sih lebih ke novel sih kak, kalau aku.
0: Lebih ke novel? Oke, novelnya novel karya siapa nih?
2: Karya yang Laut Bercerita itu aku masih top tier sih dapat itu.
0: Oke.
2: Dari sekian novel yang aku baca.
0: Laut gitu. Bercerita apa emang?
2: Aduh.
0: Panjang ya. Tapi saya pengen tahu dari kapan sebetulnya hobi itu?
2: Dari kelas 6 SD.
0: Ah, really?
2: Iya. Kalau komik itu aku kelas 6 SD karena dulu tuh kayak FOMO-FOMO-an gitu Kak, kalau di sekolah kan kayak komik-komik
0: kamu punya
2: kecil.
0: Apa? Aku pinjam, aku punya
2: iya,
0: apa
2: komik-komik
0: gitu.
2: Iya, komik-komik yang kecil-kecil gitu Kak, kayak beli di mana terus kayak itu deh. Ya udah kan dulu kayak cuma 2000-an, 3000-an gitu.
0: Emang loh. Iya.
2: Iya, komik yang kecil-kecil kayak cerita-cerita.
0: Kok saya enggak ingat ya. Mungkin iya. Karena saya bukan penggemar komik jadi iya. Saya enggak tahu harganya segitu emang.
2: Segitu.
0: Dulu ya, pada zaman itu ya.
2: Iya, dulu.
0: Tapi masih ingat enggak judul-judulnya?
2: Aduh, apa ya? Cintinya kayak cerita-cerita hantu ada. Terus
0: Ghostbump dong.
2: Petualangan dia.
0: Ghostbump ada gak sih di zaman kamu?
2: Gak tahu lagi.
0: Gak tahu ya. Itu zaman saya berarti mendengarnya. Mungkin Anda tahu Ghostbump ya. Ini cerita-cerita horor juga. Yo, yang iya. Akhirnya dibikin film sebetulnya. Tapi kalau komik dulu tuh saya juga punya sebetulnya.
2: Iya.
0: Beberapa.
2: Aduh.
0: Donald Bebek, buku Gober. Iya benar, Doraemon, terus apa lagi ya? Shinchan.
2: Iya betul,
0: ya kan?
2: Iya betul.
0: Di zaman kamu itu masih ada enggak sih?
2: Masih, kalau itu masih ya? Kak. Iya, masih ada.
0: Oke, itu zaman SD.
2: Iya, SD.
0: Sempat vakum?
2: Sempat.
0: Karena?
2: Karena aku dulu masuk pesantren.
0: Oh.
2: Iya.
0: Enggak boleh ya?
2: Enggak boleh. Kalau di pesantren itu enggak boleh.
0: Enggak oh,
2: boleh baca okay. Buku-buku kayak gitu.
0: Hanya baca
2: Al-Quran dan kitab.
0: Iya. Ih, luar biasa. Terus sekarang tiba-tiba kepengen lagi, apa yang membuat seperti itu? Apa triggernya?
2: Karena dari sekian rutinitas yang sering aku lakuin gitu Kak di kuliahan, kayak sebetulnya capek aja ya, kayak harus HP lagi, terus ngerjain tugas lagi, buka ke laptop lagi. Akhirnya kayak apa ya, selingin apa ya gitu.
0: Butuh selain sesuatu kalau, ya, iya, refreshing, refreshment
2: iya,
0: ya.
2: Betul banget, akhirnya aku baca lagi.
0: Tapi sekarang lebih ke novel.
2: Kalau sekarang novel.
0: Oke. Tapi biasanya orang yang membaca itu daya ingatnya
2: Ingat,
0: kuat.
2: iya.
0: Benar nggak sih?
2: Kalau aku, iya, tapi apa cepat lupa juga sih, Kak. Jadi
0: Cepat lupa juga.
2: gampang ingat tapi
0: Pantesan
2: gampang
0: judulnya kamu
2: lupa.
0: lupa
2: Iya.
0: semuanya ya.
2: Bener. Aduh.
0: Kalau dibanding dulu nih, menikmati hobi dengan di zaman yang sekarang ada beda nggak sih?
2: Ada pastinya,
0: Apa
2: Kak.
0: bedanya?
2: Kalau dulu kayak apa ya, lebih natural dan kita tuh ya udah kayak fokus ke ceritanya tuh bener-bener pure yang murni kita. Oh ya udah ceritanya kayak gitu gitu. Kalau zaman sekarang kan kayak kita tuh bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu loh dari cerita itu tuh.
0: Oke,
2: Ya.
0: karena wawasan kamu sudah mulai
2: Iya,
0: luas,
2: jadi kita
0: sudah
2: udah
0: banyak
2: mikir.
0: terbuka
2: Iya,
0: gitu ya.
2: betul gitu
0: Oke,
2: kan.
0: seperti itu. Ada hobi lain mungkin selain membaca yang kamu lakukan juga sekarang?
2: Aku suka masak dan bikin kue sih.
0: Oh,
2: Iya.
0: wow. Suka masak. Ini
2: Iya.
0: memang hobi yang pernah dulu sempat ada atau memang hobi baru yang kamu ternyata ikutin sekarang?
2: Aku dulu suka, Kak, karena dulu itu aku ibu aku jualan kue
0: Oh.
2: Lebaran. Nah, dari sana aku kayak
0: Kue kering ya?
2: kue-kue keju, kue-kue apa salju yang kayak
0: Oke.
2: gitu. Dari sana kayak coba-coba ibu yang ngajarin suka-suka. Ya udah sampai sekarang gitu.
0: Dan sekarang apa yang kamu bisa hasil dari mempelajari bersama ibu?
2: Alhamdulillah aku kalau masak sih ya kalau masak sekedar tumis atau enggak balado-balado kayak gitu aku bisa lah. Kue juga brownies aku bisa, cookies bisa, cheesecake bisa gitu.
0: Oke, ini akan hanya menjadi sekedar hoax kalau nggak ada bukti ya. Oke, Faza, makasih banyak ya.
2: Oke,
0: Mudah-mudahan hobinya bisa
2: kabar.
0: berkembang terus. Dan
2: Amin,
0: tentunya untuk Anda
2: amin.
0: juga yang punya hobi, mungkin sama seperti Faza, dulunya pernah ada, terus vakum, sekarang ada lagi. Ayo, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi baru untuk Anda. Masih ditunggu sama Bams, kira-kira hobi lama yang ternyata ada lagi di saat-saat sekarang itu akan menjadi sebuah nostalgia saja, sekedar nostalgia saja atau menjadi rutinitas. 0213440696 atau 3441499 boleh WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Okay.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kembali ke hobi lama nih, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Apakah hobi lama Anda yang sering Anda lakukan saat ini? Apakah hanya sekedar nostalgia atau menjadi rutinitas? Saya bacakan satu WhatsApp yang masuk ya sebelum kita ke azan maghrib ya. Ini ada dari Kakak Rifa Ririn di Binong, Curug, di Tangerang. Banyak orang melakukan hobinya menghasilkan bisnis ataupun yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saya pribadi suka memasak. Akhirnya saya pernah berjualan dan bentuk self rewardnya, alhamdulillah, pada suka orang dengan masakan saya dan menyantap makanan atau minuman itu sampai habis. Saya orang Palembang, ayah dan ibu Pangkal Pinang Bangka. Sudah jelas-jelas banyak yang tahu kan katanya tentang pempek, burgo, laksan, makanan khas Palembang, sayur lampah, kuning, dan lain sebagainya. Juga saya hobi membaca buku yang saya alihkan menjadi pengajar, kemudian pengajar les gitu ya. Saya tidak mematok biaya atau tarif, karena di sisi lainnya saya menyukai anak-anak juga. Justru setiap saya ke mall, saya biasanya mampir ke toko buku, belanja buku, tidak tergeserkan oleh zaman, katanya gitu ya. Dan justru setiap saya ke mall ini, salam juga untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah yang hobi masak hingga diwariskan bakat dan ilmunya ke saya. Salam juga untuk pendengar setia Pro 1, terima kasih katanya. Oke, terima kasih Kakak Rifa Ririn di Binong Curug Tangerang. Ya, apapun hobi Anda, kita masih tunggu ya. Kita akan kumandangkan azan maghrib pendengar dan setelah itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup Apa Adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup Apa Adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 100 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa BAM selalu minta doanya untuk semuanya, siapapun Anda, semoga diberikan kesehatan, berkah hidupnya, apapun yang dikerjakan, yang dilakukan, semoga selalu dalam jalan kebaikan. Yang lagi sakit, ayo semangat untuk sembuh. Minimal teman-temannya pada bilang get well soon ya, atau mangat gitu ya. Yang lagi perasaannya gak enak, lagi banyak pikiran, semoga ditemukan jalan keluar yang terbaik ya. Amin, terima kasih untuk doanya. Pendengar Pro 1, di tengah gempuran media sosial dan video yang berdurasi singkat, ada reels ya, terus ada short gitu ya, ternyata ada tren lama yang kembali diminati. Salah satunya menulis dan membaca buku. Tadi sempat kita ngobrol juga sama Faza ya, ternyata dia suka banget baca komik. Nah ini sama nih, menulis tapi bagian di dalamnya, membaca buku juga. Dan ini kembali menjadi bagian atau dari tren gaya hidup di kalangan anak muda. Banyak yang mulai rutin membawa buku ke kafe, kemudian membuat jurnal harian, sampai dengan bergabung dengan komunitas membaca. Dan aktivitas ini bukan sekedar mengikuti tren, tapi juga menjadi cara untuk beristirahat sejenak dari padatnya dunia digital dan melatih fokus. Menulis juga kembali digemari, bukan harus menjadi penulis buku, tetapi cukup dengan menuangkan cerita, pengalaman, atau rasa syukur dalam sebuah jurnal. Selain mengasah kreativitas, kebiasaan ini juga membantu merapikan pikiran dan menjadi ruang refleksi diri. Jadi kapan nih terakhir kali Anda membaca beberapa halaman buku atau menulis sesuatu di buku harian? Kalau dulu kayaknya hits banget tuh di zaman-zaman mungkin 90-an ya, yang namanya buku diary atau buku harian. Sampai ada judul lagu Dear Diary, mungkin Anda ingat ya. Nah kalau Anda ternyata punya hobi lama yang ternyata sekarang disalurkan kembali atau mulai digemari kembali, saya ingin tanya, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas? 0213440696 atau di 3441499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912. Kita ke salah satu pendengar ya. Ada Ibu, siapa ini? Ibu Devi Budianti. Oke, selamat malam Ibu Devi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: RRI Pro 1 Jakarta. Untuk Kak Penyiar, aku Devi Budianti di Tanah Kusir, Bayoran Lama Utara. Nggak di Tanah Kusirnya banget sih.
0: Baik.
1: Di Jalan Peninggaran Timur 3-nya. Mm-hmm. Seskual tuh yang angkatan laut situ.
0: Oke. Okay.
1: Aku punya hobi itu hobi nyanyi. Aku pas SMA, waktu SMA tuh aku tuh ya masa-masa sekolah itu sering ikutan lomba-lomba nyanyi gitu. Mm-hmm. Antar RW kelurahan. Ya alhamdulillah sih juara 1, juara 2 gitu.
0: Keren.
1: Dulu kan masih zaman-zamannya CD itu ya, CD. Enggak seperti betul, sekarang betul. Tuh kan sekarang mah kan HP. Ya sekarang kan ngandelinnya HP gitu. Kalau dulu itu CD kan ya.
0: Ya.
1: Aku sering nyanyi di rumah, latihan di rumah gitu. Kalau ada acara-acara nikahan tuh ngisi-ngisi gitu, jadi bintang tamu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Katanya sih kata orang aku suaranya mirip Niki Ardila.
0: Wow.
1: Terus kalau aku nyanyi rock juga mirip Niki Astria. Kebetulan aku kan nadanya nada tinggi gitu ya kalau nyanyi gitu. Selain nyanyi juga aku hobi berenang. Bisa sampai 1 jam loh di dalam air aku. Ya latihan sendiri otodidak sih gitu. Jadi
0: 1 jam di dalam air Bu.
1: Oke oke. Inget deh. Tapi sekarang udah nggak kuat berenang begitu.
0: Siap.
1: Ya kalau nyanyi-nyanyi masih sih nyanyi-nyanyi gitu. Di rumah aja pakai HP gitu. Kalau enggak ya pakai ini aja gitu, radio gitu.
0: Oke.
1: Gitu aja dari aku. Untuk Kak Penyiar RRI Pro 1 Jakarta dan semua kru-kru RRI Pro 1 Jakartanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalam.
0: Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih tunggu juga untuk Anda sampai sebelum jam 7 ya. Di 0213440696 mau telepon boleh atau WhatsApp di 0811-7972-7912. Kembali ke hobi lama, sekedar nostalgia atau jadi rutinitas.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tembak kamu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kita masih ngobrolin seputar kembali ke hobi lama sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Hobi lamanya apa sih? Pengen tahu nih. 0213440696 atau 3441499. WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Saya ke Ibu Tari. Selamat malam, Ibu Tari. Ibu Tari bilang katanya, aku masih menekuni hobi lama, yaitu ngemil. Sampai saat ini masih ditekunin. Buat kue juga, sampai harus diikuti bunda ibunda bos katanya. Juga hobinya ada kuliner, yang selalu memberikan semangat juga untuk memasak, yaitu masakan Indonesia. Jadi gak ada lagi tuh waktu ngelamun. Ibunda bos penuh pengertian, sangat sedih kalau misalnya aku malas atau patah semangat gitu. Jadi hobinya masak ya, alhamdulillah. Baik, kita masih menantikan untuk Anda yang mau ikutan berkomentar di tema kita di sore hari ini, pendengar. Sambil juga saya menginformasikan dari cuaca kelautan. Petugas dari BMKG Cuaca Kelautan Tanjung Priok bersama Siti Fadila.
1: Ya baik, terima kasih Kak Bam. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon, serta waspada peningkatan kecepatan angin mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 06 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari Siti Fadila, petugas dari BMKG Maritim Tanjung Priok untuk cuaca kelautan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Masih bersama Bam Sari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti, pendengar. Kadang-kadang kita tuh butuh untuk kembali bersemangat, bukan untuk sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang pernah kita cintai, pendengar. Hobi lama yang kembali ditekuni bukan sekedar soal bernostalgia, tetapi menjadi cara untuk mengisi energi, menenangkan pikiran, bahkan menemukan inspirasi baru di tengah rutinitas. Jadi kalau sore hari ini Anda teringat kembali untuk membaca buku, melukis, berkebun, main musik, atau menulis, mungkin saat yang tepat untuk memulainya kembali. Karena hobi yang membawa kebahagiaan tidak pernah benar-benar kehilangan waktunya. Selamat menikmati sore Anda, dan ini sekaligus menutup perjumpaan dengan tema di sore hari ini mengenai kembali ke hobi lama sekedar nostalgia atau jadi rutinitas. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Bam Sari masih akan terus menemani Anda di Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas itu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Ya, betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum

0: alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
1: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
2: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
1: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
1: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
5: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Abdullah, kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
6: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana,
7: dari Kementerian
6: Kesehatan, ya kan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
8: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
5: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
9: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multanam melaporkan Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Houm, dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri.

0: hari ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kaun, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, leasing. Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya konsumsi. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini masih ya, juga kita mendorong bagaimana eksekusi
1: dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dulitiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih di Jakarta sore ini bersama Bamsari. Dan kali ini saya akan segera pamit juga undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan penutupnya adalah mendengarkan mimbar agama Kristen. Malam hari ini temanya adalah siapa yang menyemai, dia yang menuai. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Ega Pangestu produser, dibantu sama Angel dan juga Faza, saya Bamsari. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Sehat selalu dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Perkenalkan nama saya Ana Rumelia Silitonga, penyuluh agama Kristen Jakarta Barat. Sebelum kita masuk dalam hadirat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami boleh secara khusus hamba boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami tabur pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Kami terlalu yakin akan kasih-Mu Tuhan. Seberapapun yang kami tabur pada malam hari ini boleh tersemai ke siapapun yang mendengarkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara-saudara pendengar. Tutup bungkus hamba di dalam kasih-Mu, sembunyikan hamba di kaki salib-Mu, supaya apapun yang hamba keluarkan bukan perkataan hamba pribadi, tetapi melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa terus mengikuti setiap kata-kata yang hamba bicarakan, yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya menyampaikan satu firman yang berjudul Semai dan Tuai, atau hidup yang memberi berkat. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 17. Dikatakan di sini, bukan karena aku menginginkan pemberian itu, tetapi karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntunganmu. Di Filipi 4 ayat 17 ini, Rasul Paulus menuliskan kisah ini kepada jemaat Filipi, yang mana saat itu Rasul Paulus berada dalam penjara. Dia menyampaikan pesan-pesan ini kepada jemaat Filipi supaya mereka tahu bahwa Rasul Paulus sangat mengasihi mereka. Rasul Paulus begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan khususnya kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud Rasul Paulus di sini adalah firman-Nya mengatakan memberi bukan sekedar memberi, tapi bagaimana menanam berkat, bagaimana kita menanam investasi di dalam surga. Berkat-berkat yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, mari kita tebarkan lagi kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inti daripada Rasul Paulus menyatakan demikian supaya apa? Paulus saat itu bukan berarti dia mementingkan materi. Ia tidak butuh bantuan itu untuk dirinya sendiri. Kenapa jemaat Filipi mengatakan, bukan karena aku menginginkan pemberian itu, tetapi karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntunganmu. Keuntungan siapa? Yaitu keuntungan untuk jemaat di Filipi. Paulus mementingkan dampak rohani. Paulus senang saat jemaat Filipi memberi. Karena itu, memberi iman mereka bertumbuh. Karena mereka memberi berarti iman mereka bertumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam hal memberi kita memerlukan perjuangan. Karena apa? Banyak juga orang memberi karena ingin dipuji. Banyak orang juga ingin memberi karena ingin dilihat. Lihat nih aku baik, lihat nih aku hebat, aku bisa bantu orang, aku bisa melihat, aku bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarku. Tetapi Paulus mengatakan bukan demikian. Paulus melihat jemaat di Filipi memberi karena imannya bertumbuh. Jemaat di Filipi memberi kepada segala sesuatu yang mereka beri karena mereka sudah bertumbuh
dan karena mereka sudah beriman, karena apa yang ditabur mereka akan menuai, karena tuaian yang mereka tabur adalah akan tersimpan di surga. Ketiga adalah prinsip. Prinsip memberi itu bukan kewajiban kosong, saudara-saudara, tapi menanam benih berkat yang akan tumbuh menjadi berkat juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan berikan satu ilustrasi bagaimana seorang petani menabur benih. Saat memberi, kita sedang menanam, bukan sekedar membuang. Petani senang menabur, menuai, bukan karena tanahnya penuh biji, tapi karena ia tahu biji itu akan tumbuh menjadi tanaman. Filipi 4 ayat 17 mengatakan, Paulus senang bukan karena ia terima uang, makanan, tapi karena ia melihat buah atau hasil rohani bertambah di dalam diri pemberi. Jadi petani juga akan menabur benih. Dia bukan karena membuang atau karena dia bukan ada kesedihan ketika dia menabur benih-benih tadi. Tetapi karena ia bersuka cita, karena dia tahu juga apa yang ditabur dia, dia akan menerima upah. Benih yang ditabur akan mendapatkan hasil atau keuntungan bagi seorang petani. Karena benih yang akan ditabur akan berbuah dan menghasilkan berlipat-lipat ganda. Jadi kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita membantu teman yang susah, memberi sumbangan atau berbagi makanan, kita tidak kehilangan apa yang kita beri, tapi kita menumbuhkan hati yang murah hati, penuh kasih, dan karakter yang makin baik. Itulah buah yang bertambah untuk keuntungan kita. Itulah investasi kita di surga. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita bermurah hati ketika saudara-saudara kita dalam kesusahan, ketika saudara-saudara kita dalam mungkin yang berkatnya tidak sama dengan kita. Makanya di sini ada proses yang kita lalui, bagaimana sesuatu yang kita beri. Yang pertama sekali adalah benih. Benih itu bertumbuh, dan seketika dia sudah bertumbuh dan dia akan berbuah. Demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di lingkungan sekitar kita, mungkin kita gak tahu di tempat pekerjaan kita, mungkin paling banyak yang mungkin ada di lingkungan kita. Di depan mata kita mungkin dia tidak punya beras. Bagaimana kita berbagi? Itu dari sudut pandang rohani kita. Kalau dari kemanusiaan kita, bagaimana? Kalau kita memberi beras kepada tetangga atau saudara kita mungkin membutuhkan, kita bilang apa? Aduh, rugi deh, berasku jadi berkurang, atau uangku berkurang, atau segala sesuatu yang mungkin yang kita senangin, barang-barang kita yang kita sukai, kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam sudut pandang manusia, aduh sayang sekali ya, gitu loh. Aduh bagaimana ya, aku nanti kalau aku memberi uangku habis dong. Kalau aku memberi ini, uangku berkurang dong. Kalau aku kirim uang ini, tentu ATM-ku berkurang dong. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu kalimat kata berterima kasih. Ketika kata terima kasih itu adalah terima, kita akan mengasih lagi. Terima, kita akan kasih lagi. Itulah kata-kata yang terbaik. Itulah kata-kata yang tertinggi dari hal mengucap syukur. Ketika Tuhan memberi, maka kita juga memberi kepada orang lain. Karena berkat-berkat orang ada di sekitar kita, bahkan berkat-berkat kita pribadi juga berbeda dengan berkat-berkat orang. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan, saudara kita belum diberkati. Bagaimana kita bisa melihat? Kita akan tetap memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita terutama. Makanya kita boleh belajar dari dalam diri kita sendiri.
Kita menyuruh orang berkati orang. Kita menyuruh orang kasihi saudaramu. Kita menyatakan pada saudara-saudara kita, kasihi saudara-saudaramu. Sementara kita diam, apa yang akan terjadi? Apakah saudara-saudara kita mau melakukannya? Bagaimana kita mengubah orang? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang kalau kita tidak kita sendiri tidak memulai dari diri kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang mungkin yang akan kita lakukan untuk membantu orang. Mungkin tidak hanya karena tidak hanya materi. Kita juga boleh mengorbankan waktu untuk orang lain. Waktu dan tenaga. Meluangkan waktu mengajar teman yang tidak paham, yang mungkin mereka pengen curhat, mendengar. Itu hal yang mungkin sepele ya. Tetapi di saat kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan curhatan itu akan menjadi ketenangan buat orang-orang yang melepaskan perkataan-perkataan yang mungkin terbeban di dalam hatinya. Bagi Paulus, saat kita memberikan waktu atau tenaga, itu bukan sekedar melayani, tetapi kita sedang memperkaya diri sendiri secara rohani. Karena aku menginginkan buah yang bertambah-tambah untuk keuntungan kita semua. Dia pengen kita berbuah. Dia pengen kita bertambah-tambah investasi kita di surga. Kebaikan yang kita tabur lewat waktu dan kasih akan berbuah menjadi kedewasaan, kebijaksanaan, dan sukacita yang besar di dalam hidup kita sendiri. Hasilnya bukan untuk orang yang kita bantu saja, tetapi untuk keuntungan kita juga. Contoh, saat sahabat atau saudara atau keluarga sedang sakit, kita datang menjenguk. Mungkin itulah tenaga yang akan kita berikan, waktu kita. Kita persiapkan waktu kita untuk datang menjenguk atau mengucap belasungkawa atau banyak hal-hal mungkin di luar sana yang mereka butuhkan. Di mana kita mengucapkan sesuatu adalah untuk supaya mereka mendapatkan penghiburan, ada sukacita di dalam hatinya. Saudara-saudara terkasih, marilah sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini melalui pujian.

kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Prinsip di Filipi 4 ayat 17 tadi adalah, satu, ubah cara pandang. Memberi bukan pengeluaran atau investasi rohani. Uang, waktu, tenaga yang diberi akan habis. Tapi karakter dan berkat yang didapat akan abadi. Kedua, tujuan memberi. Bukan supaya dipuji orang atau supaya kita dikenal baik, tetapi supaya iman kita bertumbuh dan kita berkenan di hati Tuhan. Hasilnya berlipat ganda sesuai janji Tuhan. Apa yang ditanam di dalam kasih akan dipanen dengan berkelimpahan. Keuntungan terbesarnya kembali ke kita. Jadi kesimpulannya adalah, di dalam Filipi 4 ayat 17 tadi mengajarkan kita, hidup yang indah bukan tentang apa yang kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita berikan yang menghasilkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai hidup menanam kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita beri adalah buah yang bertambah-tambah untuk keuntungan kita selamanya. Ingat, yang kamu beri, Tuhan ubah menjadi berkat yang jauh lebih besar untukmu. Jadi kita melihat mungkin ada hal-hal yang mungkin akan kita lihat hasil. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia akan selalu mengecewakan. Mungkin apa yang kita tabur, segala sesuatu yang kita tabur, jangan mengharapkan apa yang kita tabur pada orang yang sama. Tetapi tetaplah melakukan kebaikan supaya Tuhan membalaskan mungkin melalui orang-orang yang lain di luar sana yang begitu banyak juga akan berbuat baik. Dan kita juga akan kebahagiaan karena kita sudah menuai apa yang sudah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Berbagi apa yang kita punya, meluangkan waktu dan membantu dengan sesama dengan sukacita. Karena percayalah, setiap kebaikan yang kita beri, Tuhan akan ubah menjadi berkat yang jauh lebih besar untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi renungan buat kita. Bagaimana kita memulai kehidupan yang baru dengan membuka hati kita, dengan bermurah hati. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai di surga nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu di dalam Filipi 4 ayat 17 ini. Yang mengajarkan bahwa memberi bukan sekedar memberi sesuatu, tetapi menghasilkan buah berkat yang bertambah bagi diri kami sendiri yang tercatat di hadapan-Mu. Tuhan, ajarkan aku memberi dengan hati yang benar, bukan untuk dilihat orang atau untuk keuntungan diri sendiri, melainkan karena kasih dan ketaatan kepada-Mu. Setiap kali aku berbagi, membantu atau melayani, ingatkan aku bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kuberikan, melainkan buah kebenaran, kasih dan kebaikan yang tumbuh di dalam hidupku yang akan menjadi berkat kekal di rekening hidupku di surga. Kuatkan hatiku agar tidak lelah berbuat baik. Biarlah setiap pemberian waktu, tenaga atau apapun yang kuserahkan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hatimu dan sesuai janjimu, penuh segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Dan selamat malam, saya Ana Romelia Silitonga. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini setelah tadi ditemani oleh Bang Sari di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda di malam tanggal 28 Juli 2026? Semoga kabarnya semua baik-baik aja, dan juga untuk Anda yang sedang berkendara, berpulang dari kantor, tempat aktivitas, hati-hati di jalan tentunya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912, dan di fix line kami tentunya ada di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama dibuka dari lagu terbaru milik Afgan, Kacamata.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung dan saya ingin menyapa, selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada tentunya, selamat malam. Ada Andi Satria akan menemani hingga pukul 24 malam ini di Jakarta malam ini tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk drama radio dengan tema Teman Takkan Mati, yang merupakan produksi dari RRI Ambon. Mari kita dengarkan bersama.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus Sina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son.
1: Sini.
0: Son. Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Buat lagi. Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta malam ini, dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan obrolan komunitas di mana tema kita pada malam hari ini adalah tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Karena pendengar, tempe menjadi salah satu warisan pangan Indonesia yang tentunya memiliki nilai budaya sekaligus sumber gizi penting bagi masyarakat. Namun, ketergantungan terhadap kedelai sebagai bahan baku utama ini menghadirkan tantangan tersendiri tentunya. Mulai dari ketersediaan hingga ketergantungan impor, dan juga akhirnya menimbulkan berbagai inovasi dikembangkan. Salah satunya melalui pembuatan tempe dengan bahan alternatif selain kedelai. Memanfaatkan potensi pangan lokal seperti kacang-kacangan dan juga sumber protein nabati lainnya, pendengar. Lalu, seberapa besar peluang tempe tanpa kedelai ini untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia? Untuk membahas lebih jauh mengenai inovasi, peluang, dan juga tantangan-tantangan tersebut, kita juga akan berbincang pada malam hari ini bersama narasumber kita. Di malam hari ini ada Ibu Dwinita Permatasari, ini dari Pusaka Indonesia, dari Tim Kedaulatan Pangan Nusantara. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat malam Bu Dwi.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Ya, kita akan berbincang. Ini temanya menarik nih, karena ketika baca judulnya atau temanya, tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Nah, iya nih, tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu juga dulu, ini tentunya teman-teman di Tim Kedaulatan Pangan Nusantara, ini kegiatannya di sana nih, boleh diceritakan nggak, Bu Dwi?
1: Boleh, boleh. Iya, kami tuh dari bawah KPN ya. KPN sendiri, Kegiatan dari Kedaulatan Pangan Nusantara, itu di bawah naungan dari Perkumpulan Pusaka Indonesia, itu terbagi menjadi dua bagian ya. Untuk KPN-nya sendiri itu ada DKI Banten dan Bali. Nah, kalau ini saya cerita sedikit tentang Pusaka Indonesia ya.
0: Ya,
1: kalau
0: boleh.
1: Pusaka Indonesia ini perkumpulan perkumpulan yang pergerakannya kebangsaan yang menghayati dan mempraktikkan Pancasila ya. Dan perkumpulan kami ini berbasis gotong royong. Anggotanya tersebar di 7 wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Nah, KPN sendiri itu di bawah bidang pemberdayaan dan pendidikan dan pemberdayaan. Nah, tadi saya sudah cerita ya bahwa KPN ini dibagi dua, yaitu ada DKI Banten dan Bali.
0: Yeah.
1: Nah, kita berdua ini beda risetnya, jadi beda apa yang difokuskan gitu. Tapi tujuannya sama, yaitu meriset kekayaan pangan lokal wilayah.
0: Yeah.
1: Untuk Bali sendiri, menguliknya atau merisetnya tentunya makanan tradisional Bali ya.
0: Yeah.
1: Ya, seperti nasi selet, terus ada bumbu genar, lawar gedang, ya, itu salah satunya. Nah, itu dibantu juga oleh desk riset, teman-teman di desk research-nya dan ahli gizi untuk mencari sejarahnya juga dari makanan-makanan tradisional itu. Nah, sekarang kita ngebahasakan tempe ya. Ini khususnya tempe itu riset kami ya, yang DKI Banten ini. Gitu. Jadi

0: Memang kami meriset tempe ini karena berdasarkan dari ketergantungan kita pada kedelai impor.
1: Iya.
0: Selain tempe juga makanan favorit ya.
1: Betul.
0: Nah itu sih. Terus kami punya tim juga kecil sih, cuma 7 orang. Ibu rumah tangga rata-rata dan kita merisetnya dari rumah gitu Mas.
1: Jadi akhirnya nih tim riset dari ini adalah memilih tempe ini tanpa kedelai. Nah, mungkin kan nih tadi seperti disampaikan juga bahan-bahannya artinya juga dari kacang-kacangan. Nah, jenis kacang-kacang seperti apa nih? Mbak Dwi atau Budi?
0: Iya, kalau kacang-kacangannya kita tuh udah tujuannya gede aja sih Mas,
1: Oh gitu.
0: pinginnya sih ngulik yang kacang-kacangan yang lokal gitu ya,
1: Oh gitu.
0: yang benar-benar yang hanya tumbuh di Indonesia. Tapi kan untuk ke sana kita latihan dulu, dan ini
1: Betul.
0: tim riset kami ini ibu-ibu rumah tangga yang amatir lah, jadi bukan bukan pembuat tempe ahli gitu ya. Jadi kita awalnya mencobanya ya kacang-kacangan yang biasa dulu. Seperti kacang hijau, ada kacang tanah, kacang
1: Oh ya.
0: merah, terus ada juga ada kacang koro, ya, koro pedang,
1: Betul.
0: kacang tolo gitu. Ada juga jagung pernah, sorghum,
1: Iya.
0: dan yang terakhir ini nyoba petai Cina
1: Oke.
0: dari buat tempenya gitu.
1: Nah, tentu kan setelah penelitian ini kandungan-kandungan gizinya apakah juga ternyata tempe non kedelai ini mampu atau sama juga dengan tempe kedelai tadi itu sendiri?
0: Nah, iya Mas. Kalau untuk kandungan gizinya memang beragam ya, karena
1: Ya.
0: kita juga merisetnya dari kacang-kacangan macam-macam ya, gak cuma satu. Ada seperti kalau kacang tanah itu memang ada sumber protein, seperti ada lemaknya. Terus kalau
1: Iya.
0: yang koro pedang itu ada antioksidannya gitu. Memang kita belum meriset lebih jauh ya,
1: Betul.
0: karena kita belum bergandengan dengan ahli gizi. Jadi saat ini kita masih meriset membuat membuat dulu, membuat dengan cara yang mudah,
1: Iya.
0: yang tujuannya nanti kita bisa mengedukasi masyarakat. Ya, ini impiannya ya, bisa mengedukasi masyarakat juga agar masyarakat tuh mau membuat gitu dengan
1: Benar.
0: cara yang lebih mudah.
1: Iya.
0: Karena membuat tempe itu ya ternyata nggak gampang-gampang juga sih dari
1: Iya,
0: pengalaman kami
1: betul.
0: gitu.
1: Ada
0: Jadi kita
1: tantangan-tantangan
0: masih ngulik
1: tersendiri.
0: aja. Iya betul. Jadi kita masih ngulik itu sih, ngulik caranya, gimana caranya yang membuat lebih mudah gitu. Karena kalau
1: Iya.
0: mengikuti cara tradisional sih memang ini ya bertahap dan
1: Betul.
0: panjang sih gitu Mas.
1: Yang paling mungkin lebih punya tantangannya di saat memfermentasikannya, mengolahnya seperti apa, atau ada ternyata kalau dengan kacang-kacangan tadi yang disebutkan itu ada sisi yang sininya lebih mudah, tapi proses ininya agak lebih susah dibanding kedelai. Mungkin bisa diceritakan, Bu Dwi.
0: Oh iya. Kalau dari kacang-kacangan yang kami riset ini ya,
1: Iya.
0: sebenarnya kalau yang paling gampang tuh kacang hijau sih.
1: Oh, kacang
0: Jadi
1: hijau.
0: dia, iya.
1: Iya.
0: Tapi lucunya juga dia lebih apa tidak tahan lama. Jadi
1: Oh,
0: kalau udah
1: iya.
0: jadi tempe itu dikonsumsinya juga harus cepat
1: Segera.
0: gitu. Iya harus segera. Dia lebih cepat, lebih gampangnya itu karena cara pengolahannya ngerebusnya nggak perlu lama-lama. Sedangkan untuk
1: Oke.
0: kacang koro yang lebih besar dan tebal kulitnya itu sampai sekarang riset kami tetap harus direndam 5 hari
1: Oh, gitu.
0: untuk menghilangkan, karena ada racunnya ya.
1: Oh,
0: Jadi harus
1: iya.
0: menghilangkan racunnya tuh 5 hari. Nah
1: Iya,
0: itu memang kita masih belum dapat solusinya sih
1: betul.
0: untuk memperpendeknya gitu gitu Mas.
1: Sementara ini yang mendekati dengan kedelai gitu, kacang kedelai ada tadi kacang hijau saja kah? Atau juga ada beberapa jenis kacang-kacangan yang mendekati?
0: Kalau mendekati dari rasa, saya lebih cenderung kalau di pengalaman pribadi ya, mungkin ini kan lebih ke personal ya, mungkin kalau dicoba dengan
1: Iya.
0: orang lain mungkin akan bicara berbeda ya. Tapi kalau saya sih kacang tanah lebih
1: Kacang
0: dekat
1: tanah.
0: sih menurut
1: Oh,
0: saya.
1: oke.
0: Iya, itu
1: Karena
0: lebih dekat. Kalau kacang hijau itu lebih lembek sih soalnya Mas,
1: oh gitu.
0: gitu. Dan teksturnya juga lebih lembek gitu. Yang lebih dekat sih kacang tanah sih.
1: Tanah tadi ya yang lebih mendekati dengan kacang kedelai
0: Iya.
1: dan prosesnya juga nggak terlalu seperti tadi kacang koro untuk
0: Ya.
1: fermentasi atau menghilangkan racunnya nih cukup lama gitu selama 5 hari direndam.
0: Ya, betul.
1: Ya ya.
0: Masih lebih cepat sih kalau kacang tanah gitu.
1: Nah, ini menarik tentunya. Jadi ada substitusi atau pengganti karena kita juga ya tidak mau terlalu tergantung gitu ya dengan kedelai yang juga diimpor gitu, kita juga punya di dalam negeri tentunya, dan dikembangkan juga oleh tim kedaulatan pangan Nusantara dari Pusaka Indonesia. Dalam hal ini kacang-kacangan kita juga nggak kalah tentunya ya. Tadi ada kacang tanah yang mendekati dari rasa dan juga tekstur. Dan tentunya ini lagi diriset lagi juga tentunya dengan Bu Dwi dan juga tim di tim kedaulatan pangan Nusantara.
0: Iya.
1: Baik, Bu Dwi, ini kita break dulu sejenak dan kita juga akan nanti mengundang pendengar yang ingin bertanya pada kita di kesempatan obrolan komunitas ini. Jadi jangan ditutup dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi.
0: Oke, ya.
1: Baik. Siap, kalau gitu pendengar Anda juga kami undang untuk bergabung di obrolan komunitas di mana tema kita ini juga menarik tentunya, tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Silakan Anda ingin bergabung bertanya di 0811-7972-7912. Di line telepon kami terbuka di 021-344-1499.
2: Jakarta malam ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Ya, pendengar, kita kembali di obrolan komunitas di mana tema kita menarik tempe tanpa kedelai. Mungkinkah? Tadi juga ternyata di penjelasan oleh Bu Dwinita, mungkin aja karena juga kacang-kacangan kita juga ada. Dan terus tadi kacang tanah yang mendekati, selain juga ada kacang koro yang prosesnya lumayan agak lama untuk menghilangkan juga dari racunnya. Tapi kita kembali lagi terhubung dengan Bu Dwinita Permatasari. Halo, selamat malam Bu Dwi.
3: Halo, malam.
2: Baik, kita lanjutkan obrolan kita di obrolan komunitas, Ibu.
3: Iya.
2: Baik, dengan pertanyaan dari pendengar. Ini ada dari Mas Teo di Magelang. Halo, obrolan komunitas, mau bertanya bagaimana cara mengatasi kendala teknis atau senyawa anti nutrisi atau seperti rasa langu atau racun alami yang ada pada bahan baku non kedelai tertentu. Terima kasih kembali sudah bergabung Mas Teo. Silakan Bu Dwi.
3: Iya, untuk mengurangi rasa
2: langu atau
3: racun
2: alaminya.
3: Racun alaminya ya memang hanya sampai saat ini kami hanya caranya ya natural ya direndam. Ya, karena kalau kita campur dengan yang lain kan berarti ada campur tangan kimia juga ya.
2: Yeah.
3: Nah, sampai saat ini sih kami belum mendapatkan cara alami yang untuk menghilangkan, misalnya ditambahin apa gitu ya, misalnya direbus dengan daun apa gitu, kita belum sih. Sampai saat ini masih dengan direndam aja. Semakin lama direndamnya tuh akan mengurai sih. Jadi racunnya tuh akan hilang.
2: Gitu, ya,
3: dan nyucinya harus berkali-kali sih. Nah, jadi waktu direndam itu, misalnya direndam dalam sehari itu diganti airnya bisa 2 kali atau 3 kali.
2: Oh.
3: Itu cara kami ya.
2: Iya, iya.
3: Untuk khususnya koro pedang itu.
2: Jadi direndam, dicuci bersih tentunya. Dan ini ya juga untuk menghindari
3: diganti
2: tadi.
3: Diganti airnya juga.
2: Diganti ya, ya setiap.
3: Diganti airnya. Hmm. Nah, jadi kalau demi sehari itu ganti air 2 kali itu. Jadi dicuci terus diganti airnya 2 kali juga.
2: Oh, baik.
3: Kan ngerendamnya 5 hari ya.
2: Iya.
3: Rendam 5 hari. Jadi dalam 5 hari itu seharinya itu harus ganti air 2 kali.
2: Oh, gitu. Itu di sana untuk menghindari juga tadi racun alaminya dan juga
3: racun,
2: agar
3: ya
2: langu tadi ya. Agar juga tidak.
3: Iya, langu.
2: Benar.
3: Iya, langunya hilang.
2: Baik.
3: Jadi gitu.
2: Semoga terjawab.
3: Semoga membantu.
2: Semoga iya membantu dan menjawab tadi pertanyaan dari Mas Teo yang ada di Magelang. Tapi om mau bertanya juga, Bu Dwi, mungkin ada juga nih akhirnya kita bisa melihat gitu ya dari potensi ekonomi atau peluang ekonomi bagi juga petani lokal atau juga pelaku UMKM atas inovasi tempe tanpa kedelai ini kah, Bu Dwi?
3: Iya, iya. Tentunya gitu. Jadi saya melihatnya kalau lebih baik lagi sih kalau kacang-kacangan ini khususnya yang lokal ya, kacang-kacangan lokal kita yang memang kami belum riset ya, seperti gude, ada telik, yaitu bisa dibudidayakan gitu, kita tanam.
2: Betul.
3: Jauh ini sih masih liar ya itu ya. Nah, untuk peluang bisnisnya sih memang saya lihat sih udah mulai marak ya, tapi untuk merubah referensi orang-orang kita yang memang sudah kenalnya lidahnya itu kedelai itu agak sulit sih. Memang kita harus ngulik caranya itu agar lebih mirip atau menarik kayak begitu. Itu sih Mas.
2: Jadi pendekatan dari rasa juga, tekstur juga tadi sudah sebenarnya ada yang mendekati, tapi rasa mungkin ada beberapa riset lagi yang ditambahkan untuk juga mendekati dan punya nanti akhirnya potensi ekonomi ya untuk masyarakat dan juga pelaku UMKM sekitar tentunya.
3: Iya, betul.
2: Atau juga
3: iya, harus diulek lagi.
2: benar, atau juga sudah ada mungkin kerjasama atau juga ke komunitas-komunitas, kelompok tani atau masyarakat lain yang juga akhirnya bisa mendukung nih diversifikasi pangan untuk juga kedaulatan pangan kita, Bu Dwi?
3: Iya, ya, ke depannya sih kita ada rencana itu ya Mas ya, kerjasama dengan petaninya untuk menyediakan kacang-kacangan ini ya tentunya. Jadi nanti kesediaan pangannya juga banyak gitu kan, kalau kita mau produksi banyak, produksi massal kayak gitu. Tapi sejauh ini kita belum sampai sana sih. Kita masih memantapkan dulu ini riset. Jadi memang kendalanya itu merubah mindsetnya, mindset makan tempe itu rasa kedelai itu yang harus kita rubah dulu gitu.
2: Benar.
3: Jadi pendekatannya mungkin dari kandungan gizinya, tapi kalau untuk saat ini sih saya melihatnya sih dari rasa ya. Karena walaupun kandungan gizinya tinggi, kalau rasanya nggak enak bisa sih orang nggak mau milih juga sih dari pengalaman saya gitu.
2: Tapi kalau rasanya juga sudah enak dan ini juga ternyata diperkenalkan ini tempe tapi dari kandungan gizinya bagus dan aman tentunya juga pasti masyarakat juga memilih atau juga menyukai gitu ya.
3: Iya, iya, itu yang lagi kita cari terobosannya sih.
2: Benar, benar. Gitu. Karena kan idiomnya juga bilang paginya kedelai, sorenya tempe. Itu juga masih idiom yang kita juga bisa belum hilangkan karena pasti bahan bakarnya kedelai. Seperti halnya juga saya ingin menyapa untuk ini ada Butari di Banten pendengar Bu Dwi. Katanya assalamualaikum Mas Andes dan juga kru yang bertugas, izin bertanya kepada Ibu narasumber. Tempe memang pasti bahannya kedelai. Apakah mungkin bisa diganti selain tadi yang disebutkan bahan-bahan alternatif lainnya yang sudah disebutkan seperti itu? Terima kasih Mas Andes dan juga Bu Dwi atas jawabannya. Iya, terima kasih Bu Tari di Banten. Silakan Bu Dwi.
3: Penggantinya selain kedelai ya seperti tadi disebutkan ya, ada kacang hijau, kacang merah. Ya. Kacang merah mungkin kalau mau coba itu juga lumayan enak sih, Cuma memang lumayan empuk, tapi memang kacangnya besar-besar. Nah, kadang kita kan juga ngelihat dari teksturnya gitu ya, bentuknya kok kayaknya beda gitu. Jadi jadi ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau dari rasanya sih hampir sama seperti kacang tanah ya. Gitu, empuk, lebih empuk sih kalau kacang merah itu. Gitu, kacang merah bisa, kacang tolo juga bisa. Kacang tolo lebih gurih.
2: Oh, kacang tolo lebih gurih, tapi tadi prosesnya agak lebih lama nih untuk menghilangkan juga tadi racun alaminya ya.
3: Iya, ya, kalau kacang tolo itu memang masalahnya di kulit. Kulitnya tuh dia nempel sekali. Jadi jadi untuk melepaskan kulitnya itu memang butuh usaha ya. Seperti harus direbus dulu, diemin dulu, baru diremas-remas untuk melepaskan kulitnya. Kayak begitu, baru baru diproses untuk peragian gitu, Mas. Jadi lebih apa ya, lebih rumit lah kalau kacang telur, sedikit lebih rumit. Gitu.
2: Tapi bisa dan rasa lebih gurih tadi yang disampaikan oleh
3: Bu Dwi. Iya, kalau rasanya lebih gurih sih kalau menurut saya ya, kacang telur itu.
2: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Tari tadi. Banyak juga ternyata bisa digantikan atau disubstitusi dengan kacang-kacangan dari panganan lokal seperti itu ya, Bu Dwi. Tapi mungkin dari sisi kandungan gizinya ini juga tentunya nggak kalah ya tadi. Sudah dipaparkan manfaatnya juga ada yang setara juga tentunya dengan tempe dengan bahan dasar kedelai. Seperti itu ya Bu Dwi?
3: Iya. Iya, kalau dari yang saya baca, yang saya tahu, yang paling bagus sih kandungan gizinya kacang koro pedang ya. Itu dia ada antioksidannya juga, zat besinya juga ada. Itu ada kaliumnya juga. Tapi memang cara ininya, cara menghandlenya, cara mengolahnya tuh lebih sulit. Jadi masing-masing punya karakteristik ya, yang berbeda-beda gitu.
2: Baik,
3: tapi
2: ini juga
3: kandungannya lebih bagus sih kalau menurut saya dibanding kedelai.
2: Lebih baik gitu, dibanding kedelai. Iya, benar. Dan tentunya tadi mungkin ada yang juga ragu apakah kandungan gizinya dengan yang non kedelai bisa memberikan manfaat, dan dijawab bisa. Ada juga bahkan yang lebih baik gitu ya sumber gizinya untuk tubuh kita. Seperti tadi kacang koro juga dengan proses-proses yang sama tentunya dengan tempe, tapi agak lebih lama untuk sisi perendaman untuk mengupas kulitnya tadi agar terlepas dengan sempurna. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, untuk inovasi-inovasi juga yang mungkin bisa dihadirkan tempe tanpa kedelai ini yang tadi juga sempat dijelaskan bisa menjadi peluang ekonomi dan akan juga bekerja sama dengan kelompok tani, masyarakat yang lain tentunya juga ya. Dan dampaknya terhadap ketahanan pangan ini seperti apa nih ketika ini juga bisa berhasil dikembangkan, Bu Dwi?
3: Ya, tentunya ketergantungan kita pada kedelai impor berkurang ya. gitu. Dan harganya, saya sih berharap kayaknya harganya lebih murah juga kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri bahannya kan, dan bahan pembuat tempenya ya, bisa kita tekan lah harganya gitu. Tapi untuk saat ini karena memang kacang-kacangan, ini kalau kita kan sekarang bicara kacang-kacangan yang memang banyak ditemui ya, dan seperti kacang tanah itu juga ternyata di pasaran tuh masih ada impornya juga.
2: Oh gitu?
3: Gitu.
2: Iya,
3: iya, iya. Iya. Jadi saya juga ngobrol-ngobrol kan sama dengan komunitas pembuat tempe juga gitu. Mereka juga kasih info kalau kacang tanah pun itu juga ada yang impor gitu, dan juga yang lokal seperti itu. Jadi untuk membuat selain kedelai itu memang masih tantangan sih mas. Betul. Gitu. Kecuali memang kita menanam sendiri ya.
2: Iya.
3: Produksi sendiri begitu.
2: Nah itu dia.
3: Semoga sih kedepannya bisa ya.
2: Bisa, iya, kita juga sama-sama tentunya bertekad dan juga sama-sama untuk meyakinkan kalau bisa untuk kita berketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan Nusantara ini juga tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dalam hal ini pengembangan dari tempe aja ya yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat kita gitu. Tapi kalau dari Bu Dwi sendiri dan juga teman-teman, ini produksi masih rumahan atau sudah tadi skalanya cukup besar atau menengah gitu?
3: Kita masih rumahan mas, ini jadi kita memang ibu-ibu bertujuh ini memang masih buat di rumah masing-masing. Dan memang skalanya masih kecil. Dan kita memang belum menjual ya, karena masih memantapkan resepnya, memantapkan membuatnya. Dan itu kita mencari terobosan memperpendek proses membuatnya itu agar menarik teman-teman yang lain untuk mau membuat juga. Gitu. Okay. Karena kalau dari prosesnya udah sulit kan ya biasanya jadi... Apalagi kalau orang kota ya, biasanya mencarinya kan yang pendek waktu, yang
2: simpel aja gitu.
3: Ringkes gitu, yang simpel lah, seperti itu. Jadi akhirnya kembali lagi, udah beli aja deh gitu, beli tempe kedelai lagi gitu.
2: Iya, iya. Tapi ini, mungkin adakah seperti video tutorial atau caranya juga yang bisa dilihat mungkin di media sosial dari Kedaulatan Tim Pangan Nusantara atau Pusaka Indonesia, mungkin yang bisa dilihat oleh pendengar yang akhirnya tertarik gitu, ingin juga mengkonversikan tadi jenis kacang-kacangan menjadi tempe seperti Bu Dwi dan tim?
3: Kedepannya mungkin ada ya, kami memang belum merekam sih ya cara membuatnya ini, tapi tujuan kami sih sebenarnya riset ini mau buat buku sih mas.
2: Oh gitu,
3: baik. Tungguin aja deh bukunya.
2: Nah itu dia.
3: Iya.
2: Jadi ini
3: kita
2: sedang
3: bikin buku.
2: Ya, sedang disusun mungkin ya draftnya dan juga akan dibuat disusun, buku. Jadi kita bisa menunggu juga, tentunya kita bisa baca hasil riset dari Ibu Dwinita dan juga tim tentunya di tim Kedaulatan Pangan Nusantara. Baik, jadi bisa dilihat di sana. Sementara video memang belum ada, tapi nanti akan ada bukunya. Ini juga menarik, tempe tanpa kedelai. Tempe tanpa kedelai. Jadi mungkin ya gitu ya, jawabannya berarti mungkin ini dan bisa gitu ya. Baik, mungkin terakhir Bu Dwi, ini untuk pada pendengar yang tadi tertarik akhirnya atau juga ingin juga mulai mendukung pangan lokal yang diversifikasi dengan bahan-bahan yang ada di kita punya atau lokal punya, tentunya silakan yang ingin disampaikan harapannya.
3: Iya, harapannya bisa mencari terobosan ya, cara yang lebih mudah dan memperkenalkan kepada masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat juga sehingga masyarakat juga tertarik untuk buat, nggak hanya beli aja gitu. Mungkin dari situ juga menjadi peluang untuk menambah pendapatan juga ya,
2: buka
3: UMKM ya, dari membuat tempe ini gitu, dan menambah variasi pangan untuk masyarakat tentunya gitu.
2: Iya, itu dia, variasinya ada dan juga pilihan diversifikasinya juga support tentunya untuk kualitas lokal ya, yang enggak juga kalah dengan nilai gizi dengan tadi tempe kedelai itu sendiri, dan bisa dimulai dari tim seperti Bu Dwi juga dari rumahan aja gitu ya.
3: Iya, dari rumahan aja, betul ya, yang gampang.
2: Iya, dan tentunya ditunggu nanti bukunya, kita juga sama-sama jadi pengen tahu gitu hasil dari risetnya, dan pengen juga nih ikutan ngolah gitu ya tempe tanpa kedelai. Tentunya.
3: Ya, terima kasih.
2: Baik, Bu Dwi, terima kasih atas waktunya di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas. Baik.
3: Ya, sama-sama Mas Andes.
2: Iya, salam untuk tim di Kedaulatan Pangan Nusantara tentunya. Selamat meriset ya sekali lagi. Tentunya salam juga dari kami untuk tim. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam sukses Bu Dwi.
3: Ya, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini bersama Ibu Dwinita ini dari tim kedaulatan pangan dari Pusaka Indonesia. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 21 kita akan kembali lagi dengan Ruang Rindu. Jadi tetap di Jakarta malam ini. 91.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil Mardi Hartono berkedudukan di Jalan Jembatan 3 RT 16 RW 11 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Alamat sekarang tidak diketahui di dalam dan juga luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan dilaksanakan untuk juga diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 312/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Freddy Nur bin Tajudin Nur sebagai penggugat melawan Mardi Hartono sebagai tergugat dan Lura Kamal Jakarta Barat CS sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Anda sudah berada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Silakan bergabung di Ruang Rindu tentunya melalui WhatsApp dan juga fix line kami. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Ada Bung Benny Joe yang ada di Manado di fix line kami. Halo, selamat malam Bung Benny Joe.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ande Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny Joe, suka sekali semangatnya malam hari ini. Apa kabar Bung Benny Joe?
4: Alhamdulillah, baik-baik kabar ini Bang Ande.
3: Alhamdulillah. Untuk lagu yang ingin didengar pada malam hari ini, silakan.
4: Lagu mancanegara.
3: Boleh, dari?
4: Paul Anka.
3: Paul Anka, siap. Dengan judulnya, maaf Bung Benny.
4: I Don't Like to Sleep Alone.
3: I Don't Like to Sleep Alone, dari Paul Anka. Tunggu sebentar, I Don't Like to Sleep Alone. Paul Anka kita ada dua, tapi yang I Don't Like Feel Sleep Alone-nya malam hari ini belum tersedia. Kita ada Hold Me Till the Morning dan juga Diana.
4: Ganti aja kalau
3: boleh.
4: Vince Gill.
3: Baik, dengan judulnya?
4: I Still Believe in You.
3: Disiapkan untuk Bung Benny, I Still Believe in You dari Vince Gill.
4: Yang oke, siap. Bang
3: siap.
4: Andes, makasih ya.
3: Sama-sama. Yang ingin disampaikan kita salam. Iya, silakan.
4: Bang Andes, ya, tetap semangat ya.
3: Amin. Siap.
4: Dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, salam untuk keluarga, salam sehat.
3: Baik.
4: Kita menyapa ada Angkel Gaji di Padang ya, Sumatera. Iya. Sumatera Barat, ada Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, Bungaiman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Yosi Semarang, Gilang Kertasono, Ijak Bone, Oma Ana di Prabu Muli, ada Ibu Ana di Sorong, siapa lagi ya? Ada Bung Kendi di Toli-Toli, ada Pak Mali di Pekanbaru, dan seluruh fans aja. Buat Bang Andes, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny Jodi Manado. Dari Manado kita ke Bung Brandy yang ada di Bogor. Apakah masih di Bogor atau udah terbang lagi nih ya? Halo, selamat malam Bung Brandy.
5: Selamat malam Mas Andes.
3: Malam, bagaimana kabar malam ini? Di mana sekarang?
5: Sudah di Bogor lagi? Saya di Palembang Mas Andes.
3: Oh, di Palembang.
5: Baru sampai di Palembang. Walaupun orang Bogor.
3: Betul. Karena terakhir aja lagi menikmati pantai
5: Pulau
3: dengan
5: Seribu.
3: Air kelapanya. Betul, di Pulau Seribu.
5: Betul,
3: menyenangkan
5: nih.
3: Baik, yang ingin didengar pada malam hari ini silakan Bung Brandy.
5: Ini lagu tahun berapa?
3: Tahun 80, 90-an dan mentok tahun 2000 pas tahunnya.
5: 80. Lagunya itu aja deh, lagu mancanegara ya. Boleh ya.
3: Silakan.
5: After Love Is Gone bisa dari Earth, Wind and Fire?
3: Aman, disiapkan tentunya.
5: Wah, luar biasa. Tepat dengan saya.
3: Tepat,
5: Mas Andes.
3: Siap.
5: Luar biasa.
3: Kalau gitu, iya dong.
5: Oke, Mas Andes.
3: Siap, yang ingin disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain?
5: Ya, saya kirim salam untuk rekan-rekan yang di Bogor dulu.
3: Ya.
5: Tedinda, Bang Ray, Pak Sanudin di Bogor Community Club Ruang Rindu.
3: Oke. Okay?
5: Lalu yang tadi Om Benny Joe di Manado.
3: Benar.
5: Ya. Salam kenal Om Benny. Ini orang Manado jauh nih. Ngana di mana? Ngana bahasa Manado ya. Lalu semua pendengar di Pro 1 FM di Nusantara dan Mas Andes nih terutama.
3: Siap.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Dan jangan lupa ngopi Mas Andes, pengen ngantuk ya Mas Andes ya.
3: Tahu aja udah ada siap kopi
5: itu. Iya dong.
3: Siap.
5: Biasanya Bang Re itu yang ngomong seruput
3: kopi. Iya betul, ya. Jangan lupa katanya.
5: Saya tunggu nih teman-teman dari Bogor. Siap. Untuk bisa monitor malam ini.
3: Baik.
5: Jadi gitu Mas Andes, terima kasih. Okay. Sehat-sehat selalu semua kru yang bertugas malam ini.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Brandy. Selamat malam, tentunya disiapkan lagunya dari Earth, Wine and Fire. Berikutnya juga kita ke, masih di Sulawesi Utara, kita terbang kembali ke Manado. Atau di mana ada Ibu Ellen di sini. Halo, selamat malam Bu Ellen.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam kenal buat Bung Andre Satria atau?
3: Iya, benar. Ibu Ellen, apa kabar?
6: Dengan, puji Tuhan, sehat.
3: Puji Tuhan. Iya, Ibu Ellen, ini mendengar suaranya iya. Juga semangat sekali malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Dari tahun 80, 90.
6: Kalau slow rock boleh?
3: Bisa. Dari siapa penyanyinya?
6: Kalau dari Queen boleh?
3: Bisa. Kita lihat dulu tahunnya dengan judulnya apa nih, Ibu Ellen?
6: Heaven for Everyone.
3: Heaven from for Everyone.
6: Heaven for Everyone.
3: For Everyone. Kita lihat iya tahunnya belum masuk. Queen yang
6: yang kita masuk kalau yang Too Much Love Will Kill You.
3: Oke, ditunggu Too Much Love Will Kill You. Di Queen itu kita ada beberapa yang masuk tentunya. Bu Ellen, di antaranya Life is Real, lalu ada I Want to Break Free.
6: Oh, kalau ganti Jo.
3: Silakan, Bu Ellen. Ganti? Boleh.
6: Ganti yang apa itu? If Love is Blind, Jati Fahim,
3: oh,
6: boleh?
3: Love is If Love is Blind. Siap. If Love is Blind. Ya, tunggu sebentar, kita carikan dulu Bu Ellen, If Love is Blind. Ada tentunya dari Tiffany.
6: Iya.
3: Ya, baik, itu yang di request ya. Mungkin salamnya iya. Untuk pendengar lain silakan nih Bu Ellen.
6: Pertama buat Bang Andre, salam kenal, semoga selalu sehat sukses.
3: Amin.
6: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Mau salam juga buat penyiar-penyiar Pro 1 RRI iya. Di Manado ada Bung Michael Cia, ada Ibu Yelin, ada Ibu Priscila Balebu, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, dan Ibu Teti Bahagia. Semoga selalu sehat, sukses. Untuk Bang Andre,
3: iya.
6: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Baik, Bu Ellen. Terima kasih kembali. Ditunggu untuk lagunya. Tentunya doa yang sama untuk Ibu Ellen di Sulawesi Utara. Berikutnya ada Navia yang ada di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Navia.
7: Selamat kan deh, selamat malam.
3: Malam, apa kabar malam hari ini?
7: Baik banget, alhamdulillah. Kandes, gimana sebaliknya kabar Kandes?
3: Alhamdulillah, baik-baik juga malam hari ini. Semangat, senang rasanya ya, mendengar ya. Suara dari pendengar-pendengar. Iya, mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan Navia.
7: Iya Kandes, terima kasih. Aku pengen dengerin dari Muse, tapi aku lupa judulnya Kandes.
3: Dari mana maaf?
7: Muse.
3: Muse. Yeah. Muse kita, nah Muse itu tahunnya belum masuk karena dari tahun 2004 paling lamanya kalau Muse. Kita dari tahun malam ini itu dari tahun 80, 90-an dan tahun 2000 pas lagunya.
7: Oh gitu, Muse emang 2000 ke sini
3: 2004
7: ya, kan?
3: Yang paling ininya, heeh. Yang
7: Sing for Absolution. Gitu kan,
3: iya, yang ini yang paling lamanya tuh yang Sing for Absolution di tahun 2004, Navia.
7: Oh gitu ya.
3: Betul.
7: Kalau Surrender?
3: Surrender.
7: Tunggu itu Julie tapi nggak tahu penyanyi dari siapa.
3: Oh iya, sebentar, jadi carikan. Tadi tahu penyanyinya tapi judulnya yang lupa. Sekarang dari judulnya.
7: Iya,
3: baik, tunggu sebentar. Surrender, kita punya, tunggu sebentar. Ini dari iya judulnya juga tidak belum keluar yang Surrender.
7: Oh begitu.
3: Iya.
7: Berarti dari ini aja nih Kokoli lah.
3: Dari Kukuli, siap. Disiapkan dengan judulnya yang mana nih, Kukuli? Ada
7: Kandes,
3: yang
7: kalau tatu pun nggak bisa ya, Kandes?
3: Yang mana?
7: Tatu.
3: Tatu. Kalau Kukuli tadi ada beberapa nih yang masuk. Ada Love Before Time, Reflection, itu masih masuk tuh. Kalau tatu itu tahunnya tatu yang belum masuk.
7: Oh begitu. Mm-hmm. Ya udah, tadi dari mana Kukuli ya?
3: Iya betul. A Love Before Time. Disiapkan ya. Bye.
7: Apa tadi kan judulnya?
3: A Love Before Time.
7: Itu dari Kukuli.
3: Iya, Kukuli. Sama yang Reflection ini original soundtrack dari film Mulan.
7: Boleh nih, enggak apa-apa kan deh.
3: Yang mana nih?
7: Yang tadi kan sebutin aja.
3: Oh, itu yang Reflection ya. Mm-mm. Baik, kalau gitu disiapkan untuk Navia di Rangkas Bitung yang ingin disampaikan salamnya, silakan.
7: Baik, Kandes, terima kasih. Mengucapkan selamat malam ya buat yang sudah pada on air saja gitu ya, karena tadi lupa juga nama-namanya.
3: Betul. Iya, silakan.
7: Yang Navia suka dengar sih ada Tete Dinda ya.
3: Betul, di Bogor.
7: Yang di Bogor, selamat malam. Terus juga buat Kak Ayunya, buat Mas Doni. Ya segitu aja Kak Andes.
3: Ya siap. Itu saja.
7: Spesial buat Kak Andes ya yang lagi bertugas.
3: Baik.
7: Ya terima kasih. Mohon maaf tadi ya.
3: Enggak apa-apa, aman aja.
7: Iya, terima kasih banyak Kak Andes.
3: Sama-sama Navia. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp call ada Kak Puja di Bintuni. Halo, selamat malam Kak Puja. Lagi nyanyi nih sepertinya. Kak Puja, halo, sudah terhubung.
8: Selamat malam.
3: Malam.
8: Aduh, Kandes.
3: Iya, gimana? Apa nih?
8: Tadi ngantuk sekali. Oh iya.
3: Terus?
8: Mengantuk patah-patah, tapi pas putar energi dengar Kak Andes suara mengantuk hilang.
3: Terima kasih Kak Puja.
8: Habis beberapa hari ini Kak Andes tidak ada terus.
3: Ada, hari Kamis kemarin ada, hari Rabu ada. Betul, oh iya kalau hari Sabtu Minggu siang, betul.
8: Iya kok. Tidak apa-apa sudah, Kak Andes saya mau dikasih lagu.
3: Iya. Dari?
8: Tadi saya ada menyanyi begini lagunya. Tapi minggu lalu aku kecurian. Siapa sih? Siapa yang menyanyi? Bisa kah? Ada kah?
3: Kalau dari mencari nyanyinya, ini suruh tebak lagu nih. Jadinya nih agak PR juga nih Kak Puja. Siapa?
8: Hetikus
3: Endang. Oh, Hetikus Endang.
8: Ada kah lagunya?
3: Hetikus Endang dengan judulnya tadi. Kita punyanya ada yang masuk
8: tapi
3: nih ya tahun
8: minggu lalu.
3: Nah tunggu, yang aku sebutkan ini yang masuk nih. Ada Berdiri Bulu Romaku. Lalu
8: itu sudah.
3: Itu aja.
8: Itu sudah. Kalau memang tidak ada itu sudah. Oke, lagi nih salam pertama spesial buat Andes yang lagi bertugas. Sukses selalu, bahagia selalu.
3: Amin, amin, amin, amin.
8: Tetap selalu menjadi yang terbaik buat kami.
3: Amin.
8: Pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Salam lagi buat Tete Dinda di Bogor.
3: Silakan.
8: Pak Haris. Juga buat Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, buat Ibu Wigati, terus Ibu Rista Siregar, pokoknya untuk semua saja. Salam hormat, Bang Ray juga, Kakak Joy, Kakak Diona.
3: Siap.
8: Untuk mewakili seluruhnya saja.
3: Baik.
8: Oke, buat Kak Andes yang lagi bertugas, sukses selalu, pulangnya hati-hati. Kalau aku tahu manisnya madu.
3: Cakep.
8: Takkan kucampur dengan gula.
3: Cakep.
8: Kalau kita cintanya palsu, tidak akan terima sejak semula.
3: Aku
8: buru berikan lele, puja pamit. Sampai ketemu besok malam.
3: Siap.
8: Terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye.
3: Malam, Kak Puja. Ditunggu lagunya dengan pantunnya khas dari Kak Puja tentunya. Baik, dari Bintuni terakhir ini di putaran awal ada Klis di Sulawesi Utara. Halo, selamat malam, Bung Klis.
9: Iya, halo, selamat malam, Pro 1 Jakarta.
3: Malam, apa kabar Bung Klis?
9: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan, sehat. Oh, cerah ya. Menarik, baik.
9: Ini dengan siapa kalau boleh tahu ya?
3: Dengan Andes Satria, salam kenal.
9: Oh, Andes Satria ya, salam kenal ya. Dari
3: Klis,
9: dari Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan ini.
3: Iya Bung Klis, silakan yang ingin didengarkan pada malam hari ini. lagunya?
9: Kalau lagu dari Eric Martin boleh?
3: Eric Martin dengan judulnya?
9: Eternal Flame.
3: Eternal Flame dari Eric Martin, yang versi dari Eric Martin kita belum ada, tapi yang I Love the Way You Love Me kita ada.
9: Itu dari siapa tuh tadi?
3: Eric Martin juga. I Love the Way You Love Me.
9: Oh, judulnya I Love apa tuh?
3: I Love the Way You Love Me.
9: Gitu. Save of My Heart.
3: Save of My Heart dari dari Eric Martin juga. Dari maaf?
9: Backstreet Boys.
3: Backstreet Boys. Tunggu sebentar, dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Backstreet Boys ada tentunya disiapkan untuk Bung Klis.
9: Ada.
3: Okay. Ada.
9: Oke, salam pertama buat. Aduh, saya lupa tadi itu.
3: Bung Beni,
9: Ju. Setri apa? Enggak yang jadi siaran ini apa?
3: Oh, Ruang Rindu.
9: Enggak, penyiar ini.
3: Penyiar, oh saya, ini. Dengan Ande Satria.
9: Oh, Ande Satria.
3: Betul.
9: Kan?
3: Betul.
9: Salam sehat, sukses, diberkati tentunya bersama kru-kru yang lain. Yang
3: amin.
9: Bertugas di malam hari ini kan. Oke, saya menyapa dulu yang, apa yang host-host, apa itu? Kayak, siapa itu? Kayak Ibu Ita, Purnama Sari.
3: Iya.
9: Kan? Host Ruang Rindu Nasional.
3: Betul.
9: Dan siapa lagi? Isan Tarware.
3: Iya.
9: Yang host di 100% Indonesia.
3: Indonesia juga kan? Betul.
9: Dan ada siapa lagi penyiar-penyiar itu? Aduh, udah lupa, Bang Sari. Ada

Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat tertarik dengan rasa umami.

0: hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar surat panggilan sidang atau rilis nama PT Saputra Agro Teknofarm, dahulu beralamat di Medan SM Raja, kilometer 10 Medan Amplas, Komplek Amplas Trade Center, Blok C6 Medan. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Wan Prestasi nomor 424 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Pusri Agro Lestari sebagai penggugat melawan PT Saputra Agro Teknofarm sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kokoli dengan Reflection dari original soundtrack Mulan di tahun 1998, lagu ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di Ruang Rindu, silakan di 0811-7972-7912. Untuk tahun yang bisa Anda dengarkan dari tahun 80-an, 90-an, dan juga 2000 pas tentunya ya. Silakan, saya juga ingin menyapa untuk ini Teh Rika Yasa yang ada di Bogor. Halo, selamat malam Teh.
1: Halo Kak Ande.
0: Halo, apa kabar Kak Rika?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan untuk yang ingin didengarkan lagunya dari siapa nih Kak Rika?
1: Michael and Turok, Aden.
0: Michael and Turok dengan judulnya?
1: Ya, Can My Love.
0: Can My Love. Tunggu sebentar, disiapkan tentunya untuk Kak Rika. Michael Wants to Rock, kita ada beberapa koleksinya di malam hari ini. Tentunya yang bisa di Call on Love.
1: Cuma satu ya?
0: Tunggu, Call on Love itu diambil dari tahun 2015, Kak Rika. Lagu terbarunya. Yang masuk itu ada banyak, I'm Gonna Be Around, Nothing to Lose, Pain My Love, Someday, The Actor juga masuk. Atau Sleeping Child.
1: Pain My Love aja.
0: Pain My Love.
1: Itu 2015 ya, Pain My Love.
0: Yang enggak, yang Call on Love yang 2015.
1: Oh, itu 2015
0: ya, Pain My Love. Pain My Love. Baik, disiapkan untuk Kak Rika. Yang ingin disampaikan, silakan Kak Rika untuk pendengar lain.
1: Buat pendengar setia Pro 1 FM dimanapun, siap. Yang di Papua, yang di Minahasa, di Bogor, juga di Jakarta, terutama ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Andes juga,
0: siap.
1: Mendengarkan.
0: Baik. Ada lagi?
1: Itu aja.
0: Baik kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Untuk Anda pendengar, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912 tentunya. Atau di fix line kami, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Untuk Anda, saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui line telepon. Ada Ibu Fatmawati di Manado. Halo, selamat malam Bu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam Mas Anders.
0: Iya, apa kabar Bu Fatmawati?
2: Baik kabar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik-baik kabar.
2: Lagu Mas yang Anders dong, iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah juga kabarnya.
2: Ketemu lagi ya.
0: Betul, ketemu lagi kita Bu Fatmawati di Ruang Rindu.
2: Iya, sudah udah kangen.
0: Aduh, iya
2: gimana
0: nih.
2: Ya.
0: Sama tentunya. Yang ingin didengarkan pada malam hari ini lagu dari siapa, silakan.
2: Lagu apa-apa ini Mas Andes?
0: Lagunya dari tahun 80 dan 90-an dan 2000 pas.
2: Apa, lagu manca atau Indonesia?
0: Oh, lagu manca boleh, lagu dari Indonesia boleh.
2: Saya pilih lagu manca aja, boleh?
0: Silakan, dari siapa penyanyinya Bu Fatmawati?
2: Judulnya Home
0: dari
2: Michael Bublé.
0: Michael Bublé. Baik, tunggu sebentar. Home dari Michael Bublé. Baik, disiapkan tentunya untuk Ibu Fatmawati.
2: Oke. Pertama-tama buat turun pemas Andes yang ganteng, yang baik hati, makasih ya.
0: Amin, alhamdulillah ya, sama-sama.
2: Salam Mbak Kuda, salam ketemu lagi biar cuma di udara ya.
0: Iya Bu Fatmawati.
2: Iya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Juga teman-teman, saya mau nyapa ya.
0: Boleh.
2: Ada Pak Beni Jo di Manado.
0: Iya.
2: Ada mana? Apa kabar? Terus ada Ibu Farida di Palu. Siapa lagi? Ya, udah lu. Soalnya udah lama enggak gabung.
0: Baik.
2: Semua aja ya dibungkus atau di apa, dibungkus satu kali aja. dengan tali kasih. Itu aja ya, itu Mas Andes. Makasih. Terima selamat malam.
0: Selamat malam sama-sama Bu Fatmawati. Ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request dan sampaikan tentunya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Paint My Love, diambil dari tahun koleksi 1996, pendengar. Dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp. Saya satu persatu ingin menyapa, tentunya ada Ibu Rista Siregar di Bekasi Barat. Requestnya ini adalah Desi Ratnasari, Tenda Biru. Untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Saurin, Ciguria, Bu Yati Suyanto, Bu Joyce, Bu Eka, Pak Rey, Pak Kuat, salam kompak. Dan juga untuk Mas Andes dan serta kru Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, doa yang sama tentunya untuk Ibu Rista yang ada di Bekasi. Berikutnya kita ke Tangerang, pendengar ketemu dengan Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kuat, salam sehat selalu dan sejahtera untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam-malam hari ini. Salam sehat juga untuk Pak Kuat tentunya, requestnya I Can Wait Forever dari Air Supply. Lagunya dikirimkan untuk Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Aris juga, Bang Ray, Bung Bram, Pak Doni, ada juga Pak Hasanuddin dan Pak Brandy. Dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada tentunya. Semoga sehat selalu, terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di Nusantara. Siap Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Dari Cibinong ketemu dengan Bung Ray. Halo, selamat malam Bung Ray.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Senang sekali Bung Andes bisa selalu hadir.
0: Siap, iya menemani.
1: Ini via udara, walau hanya kedengaran suaranya saja.
0: Betul. Tapi
1: nah, kita semua senang berikan kesehatan.
0: Itu dia. Gitu, tentunya. Gimana?
1: Tak kenal maka tak sayang.
0: Uh-huh.
1: Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta.
0: Nah.
1: Dan seterusnya.
0: Siap Bung Rey. Kabar hari ini sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Yang tetangga lagi. Ada yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tetangga saya tadi.
0: Innalillahi rajiun tentunya.
1: Makanya saya sangat bersyukur sampai sih diberikan kesehatan.
0: Demikian. Amin. Amin ya, Bung Rey tentunya. Untuk
1: menemani ya.
0: Iya, silakan yang ingin didengarkan pada malam hari ini.
1: If We Hold On Together dari Diana Ross.
0: Diana Ross. Wah, lagu yang lama juga sudah tak terdengar. Diana Ross tadi judulnya ya, apa?
1: Lagu enak.
0: Betul,
1: if we hold on together.
0: Disiapkan untuk Bang Ray tentunya. Silakan yang ingin disampaikan salamnya.
1: Makanya ini lagu enak Bu Andes.
0: Betul.
1: Makanya nih Sobat Ruang Rindu harap mendengarkan dengan sangat ya.
0: Betul.
1: Terutama nih saya kirimkan Bung Brandy ya. Dengarkan ya Bung Brandy ya. Teh juga
0: ya.
1: Bung Bram, Aris, Pak Kuat. Ya, Kak Joyce, kemudian Kak Puja, Bung Hasanuddin juga di Bogor, Ibu Rista Siregar, siapa lagi ya? Ibu Saurin,
0: ya.
1: Ibu Dindin, Ibu Merpati.
0: Baik.
1: Selamat mendengarkan pesan lagu dari saya ya. Ini enak.
0: Demikian baik,
1: Bung Andes.
0: Sama-sama. Siap.
1: Tetap menang, Bung Andes.
0: Siap, Bang Ray. Ditunggu untuk
1: lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bogor ketemu dengan Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Faiz juga Widi.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Apa kabar Teh?
2: Baik-baik, alhamdulillah. Ferli ada?
0: Ada, hadir.
2: Ah, Ferli, ya
0: Ferli,
2: malam
0: Teh. Malam katanya.
2: Berarti nggak ingat-ingat lupa kalau Selasa malam ada Ferry.
0: Ada tentunya menemani ya, kita
2: sebagai produser.
0: Iya ya. Betul Teh. Baik, yang ingin didengarkan pada malam hari ini silakan Teh lagunya.
2: Dari R.E.M. boleh?
0: R.E.M. dengan judulnya Teh?
2: Everybody Hold.
0: Everybody? Hold. Everybody Hold. Yang itu ya?
2: Iya, betul nadanya.
0: Pakai dinyanyiin lagi.
2: Betul, nadanya begitu.
0: Nadanya betul begitu ya.
2: Walaupun sudah potong, tapi betul nadanya.
0: Siap, tentunya. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, Teh, silakan.
2: Oke, doa terbaik untuk Andes Satria, Ferli, Faiz,
0: dan Lidia.
2: tetap jaga kesehatan, semangat terus, pulang nanti hati-hati.
0: Siap. Itu aja.
2: Yang pertama, yang pertama Teteh menyapa sahabat-sahabatku ya yang tergabung dalam Bogor Community, antaranya yang sering mengudara ya, ada Bang Brandy,
0: yeah.
2: Yang baru sering tadi Bang Ray ya.
0: Betul.
2: Bang Hasanuddin juga ya. Next ke adik cantik Nafia si Rangkas Pisang, selamat malam cantik. Sehat ya, itu sepertinya lagu yang requestan dia deh.
0: Iya betul.
2: My favorite song, Teteh juga tuh Nafia, MLCM. Lanjut ke siapa lagi kah?
0: Ada siapa lagi?
2: Kita ke tengah Indonesia dulu deh ya. Ada Diona di Kupang. Ke timur Indonesia ada Kakak Puja, ada Ibu Ana di Sorong. Ke tengah Indonesia juga masih ada ya, ada Bung Cliff di sana,
0: betul.
2: Kak Alex juga ada, Kakak Grace ya. Kembali ke barat, Dapat Kuat, ada Mas Doni, ada adiknya. Oh ini Kang Ujang Taya di Pandeglang ya. Coba lagi kah? Ke Jakarta ya. Ke Jakarta ada Ibu Wati Sunardono, ada Ibu Merpati, Ibu Saurin, juga Ibu Dindin. Dan ke Ciracas ada Ete Rustam Rascan. Next time deh untuk yang lainnya, udah cukup banyak.
0: Oh, okay.
2: Dari Teteh cukup dulu, Andes. Dilanjut, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam. Baik, tadi Indah di Bogor. Dari Bogor kita ke Jakarta Selatan, ketemu dengan Mas Bram. Halo, selamat malam Bung Bram.
3: Selamat malam Bung Andes, apa kabarnya?
0: Kabar baik, malam hari ini Bung Bram sendiri apa kabar?
3: Oh, sama berarti, cuman udara ada aja yang panas nih Bung.
0: Oh, panas nih ya? Dari pagi, iya, dari siang.
3: Turun hujan nih.
0: Betul.
3: Bung Andes nih.
0: Iya.
3: Iya tuh.
0: Baik deh. Kalau gitu yang ingin didengarkan pada malam hari ini untuk menemani malam.
3: Lagunya kisarannya
0: dari
3: tahun berapa ya?
0: Dari tahun 80 dan juga 90-an. Silakan.
3: Oh, kalau Past Time Lover-nya ini masuk enggak tuh? Siapa?
0: Dari siapa?
3: Lupa nama penyanyinya ya.
0: Silakan.
3: Yang lagu I Just Say To Say I Love You itu siapa?
0: Oh, I just go to say I love you. Itu ya?
3: Iya itu. Siapa itu?
0: Tunggu sebentar, dicarikan tentunya. Dari judulnya I just call to say I love you.
3: Aduh kok lupa sih.
0: Ayo, tebak judul. Penyanyinya memakai kacamata.
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Oh, ini bukan itu.
3: Judul yang saya minta.
0: Oh.
3: Past Time Lover.
0: Judulnya maaf, iya. Tadi sekali lagi boleh diulang?
3: Past Time Lover.
0: First Time Lover.
3: Iya.
0: First Time Lover, kita belum masuk ternyata judulnya.
3: Oh, belum masuk ya?
0: Iya.
3: Kalau gitu diganti aja deh.
0: Boleh.
3: Bukan Pujangga.
0: Iya. Bukan Pujangga dari Base Jam.
3: Iya.
0: Baik, disiapkan untuk Bung Bram.
3: Belum masuk ya lagu itu ya?
0: Iya, yang tadi disebutkan.
3: Oke,
0: baik.
3: Saya kirim untuk tadi ada Pak Kuswanto yang udah nyinggol saya, terus disusul dengan Bung Ray.
0: Iya.
3: Juga ada Christine di Surabaya.
0: Baik.
3: Juga ada Bu Supriyatin di Bekasi. Mama Tiara juga di Bekasi. Buat semua aja Bung Ray.
0: Baik.
3: Biar keputer lagunya.
0: Oke.
3: Oke, ditunggu Bung Ray. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Tentunya disiapkan untuk Anda satu persatu pendengar. Silakan sekali lagi bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0811 7972 7912.

0: tadi ada yang telepon.
1: Telepon?
0: Katanya kurir mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
1: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
0: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
1: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
0: Oh.
1: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan kayak gitu.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
0: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
1: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
0: Ya ampun, gitu ya, Pak?
1: Iya.
2: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Bang Andes.
1: Baik, apa kabar Kak Cika?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana di sana, panas enggak?
1: Iya, dari tadi siang sampai sore dan malam hari ini juga panas udaranya gitu ya. Kak Cika gimana di
0: Tapi
1: Banda
0: orangnya
1: Aceh?
0: nggak panas, kan?
1: Enggak, dingin kalau di ruangan studio ini. Kak Cika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
0: Tahun berapa sih, Bang?
1: Lagunya dari tahun 80-an dan juga 90-an. Baik
0: 80-an.
1: mancanegara dan juga dari negeri sendiri, Indonesia.
0: Kalau dari Brian Adam apa sih?
1: Bryan Adams, kita punya koleksinya beberapa tentunya yang bisa didengarkan pada malam hari ini dari Bryan Adams. Ini ada yang masuk tahunnya, I finally found someone, I am ready, lalu juga ada Let's Make a Night to Remember, terus Have You Ever Really Loved a Woman, dan
0: Itu aja deh.
1: yang itu yang Have You Ever Really Loved a Woman.
0: Oke deh.
1: Baik, Kak Cika disiapkan. Yang ingin disampaikan salamnya untuk
0: Oke.
1: pendengar lain.
0: Selamat tugas dulu deh buat Bang Andes. Semoga
1: Baik.
0: sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Sama perusahaan Jakarta
1: Amin.
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Juga selamat malam buat teman-teman di Pusat Banda
1: Iya.
0: Aceh. Juga melabur. Mau ya, semuanya deh.
1: Baik.
0: Ya, buat yang lagi streaming nih, semuanya selamat malam, salam sehat. Kita aja Bang Andes.
1: Baik,
0: Selamat
1: Kak Cika.
0: juga sekali lagi buat Bang Andes. Semoga semangat terus
1: Amin.
0: bersatu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke,
1: Siap.
0: pulangnya hati-hati di jalan.
1: Iya, Kak Cika. Siap.
0: Oke, thank you sekali lagi.
1: Sama-sama. Ditunggu untuk lagunya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh, requestnya tadi Bryan Adams yang Have You Ever Really Love a Woman. Silakan untuk Anda pendengar di 0811-7972-7912 tentunya. Dan juga di fixed line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bryan Adams dengan Have You Ever Really Loved a Woman yang juga merupakan original soundtrack dari film Don Juan DeMarco, di mana pemerannya ada Johnny Depp, ada Marlon Brando dan juga Faye Dunaway ya. Dan ini sukses selama 5 minggu waktu itu di tahun 1995 menjadi juara di US Billboard 100 tentunya. Kita lanjutkan di ruang rindu pendengar. Saya juga ingin menyapa ada tadi Bu Eka ini yang ada di Tebet. Mau diputarkan Jangan Ada Dusta di antara kita dari Bu Ruri Marantika dan juga Dewi Yul untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Muji, Bu Diana, Bu Melini, Bu Merpati, Bu Titi Dewi, Bu Kusumo Dewi dan juga Pak Parsudi, Pak Kot Kuswanto, Bu Ria juga dan yang lain-lain untuk Mas Andesnya. Terima kasih kembali tentunya. Ditunggu untuk lagunya berikutnya ada Kak Joyce di Bekasi. Mau request lagu Poppy Mercury, judulnya Badai Asmara. Salamnya untuk Bang Andes, Bang Ray juga, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Eka, Bu Ulan dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk Mas Andes, tetap semangat, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Bu Titi. Requestnya lagu dari Ana Matovani atau dari Rani, Lagi Pertemuan atau lagu judul Pertemuan dan juga lagu dari Krisye kalau tidak ada yang berjudul Serasa. Itu juga boleh katanya. Baik. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Eka, Bu Eti Rustam, Ibu Ulan, Pak Haris, Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Kak Grace, Pak Alek di Manado, Ibu Anisal juga dan untuk semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas, semoga sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bu Titi di Jembatan Besi. Ada Ibu Saurin juga, selamat malam. Bu Saurin requestnya ini adalah Rod Stewart, lagunya berjudul Have I Told You Lately. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati Suyanto, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Maharani juga, Bu Cik Guria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey dan semuanya. Salam sehat bahagia. Baik, tentunya satu persatu saya akan siapkan tentunya untuk Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ditunggu untuk lagu yang sudah disiapkan tentunya untuk Anda. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan, jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Ana Matovani dengan pertemuan. Untuk Anda pendengar, ini masuk di putaran akhir di Ruang Rindu edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam dengan Kak Eca. Halo, selamat malam Bang Andes. Malam, mau request lagu Kasih Jangan Pergi dari Bunga. Spesial untuk yang bertugas, salam sehat selalu, sukses, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Siap, Kak Ica, terima kasih. Berikutnya, ini juga ada dari 08, oh Ibu, ya tidak ada namanya, di 088289 sekian. Ruang Rindu, selamat malam Bang Andes, selamat malam. Merequest lagu Ku Ingin dari Titi DJ. Terima kasih Bang Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga ada Ria Rifin yang ada di Binong, Tangerang. Requestnya Permata Hati dari Rafika Duri. Malam ini kondisi perjalanan dari BSD Tangerang Selatan menuju Karawaci, Tangerang Kota. Ini dan sekitarnya alhamdulillah ramai lancar. Dan juga ingin mengucapkan alhamdulillah selamat atas terlaksananya serah terima jabatan dari kerabat ya. Terima kasih Kak Andes, terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Ana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Kak Andes, malam. Apa kabar di Jakarta? Kabar baik. Di Sorong masih kemarau kalau kata Ibu Ana. Baik, requestnya Gerimis Mengundang dari siapa saja versinya. Salam untuk Bu Eka, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Rista Siregar, Ibu Iren juga, Pak Benijo, Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Kak Puja juga, Cik Guria, Ibu Merpati. Dan semuanya salam kompak selalu, salam persaudaraan. Siap, terima kasih Bu Ana. Berikutnya juga ini ada dari Mama Is. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mama Is di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum Bang Andes, waalaikumsalam. Lagu yang direquest Bryan Adam, Everything I Do It For You. Tadi Bryan Adam juga sudah terputar tapi dengan judul yang berbeda. Terima kasih Mama Is yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada Aini di, oh yang tadi namanya Aini yang di 0882 sekian-sekian, Titi DJ, lagu yang direquest. Terima kasih di WhatsApp kembali tentunya. Baik, Kak Aini, satu persatu sudah saya bacakan yang hadir melalui WhatsApp tentunya. Mohon dimaafkan apabila ada lagu yang belum sempat terputar atau juga setidaknya sudah saya angkat satu persatu dari line telepon dan juga WhatsApp call tentunya di akhir Ruang Rindu di hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Anda kalau masih belum ada lagu yang terputar, mohon dimaafkan, bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Dan akhir kata nanti kita juga akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program A1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Labalebu bisa menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di edisi atau kesempatan hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, kami awali pagi Anda dengan Mutiara Pagi. Seperti biasa Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen. Juga akan Anda dengarkan pujian rohani Kristiani di kesempatan Rabu pagi kali ini pendengar, hingga nanti jelang Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi terkini hadir di pagi hari setelahnya. Anda juga akan mendengarkan nanti untuk penyampaian warta berita sentral tepat pada pukul 8 dan dilanjutkan dengan Manado pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan awali mendengar dengan kidung pujian Selamat Pagi Bapa dari Nikita mengawali Mutiara Pagi Kristiani kali ini pendengar. Nanti juga Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia demikian semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaannya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, ketika berada di dunia ini. Dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan
sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaannya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya dan tekun beribadah, serta rajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut, karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita, bahagialah hidup kita. Karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya. Karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah. Tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki, muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkat itu, Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan pagi hari ini kita jelang untuk Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita akan ke informasi yang pertama. SMK Negeri 3 mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengakomodir siswa-siswi dari daerah kepulauan.
1: SMK Negeri 3 Manado di tahun ajaran 2026-2027 mendapatkan jatah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, 7 orang siswa dari kepulauan. Kepala SMK Negeri 3 Manado Sylvia Angelina Catherine Ransulangi mengatakan, sejak dirinya dipercayakan menjabat Kepsek, sudah ada puluhan siswa dari kepulauan yang diakomodir.
2: Untuk SMK Negeri 3 Manado, kita ditugaskan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerima peserta didik dari kepulauan, di mana mereka dikasih aplikasi untuk mengisi sekolah mana mereka pilih dan jurusan apa kalau misalnya di SMK, program kalian apa yang mereka pilih, seperti itu. Kemudian siswa ini diseleksi di daerahnya. Selain mereka punya kompetensi yang baik dan kemudian dari orang tua yang termasuk ekonominya menengah ke bawah. Kemudian SMK Negeri 3 juga sudah menerima dari tahun 2000, kalau semenjak saya jadi kepala sekolah, jadi 2022 sampai saat ini. Dan tiap tahun, waktu 2022 kami terima waktu itu dia 4 orang, 2023 5 orang, 2024 dan 2025 6 orang, dan terakhir ini kita dapat 7 peserta didik.
1: Diungkapkan siswa-siswa tersebut berasal dari seluruh kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara seperti Siau, Tagulandang, Tahuna hingga Talaut. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang gencar gelar penertiban kontainer yang parkir liar termasuk baliho dan reklame ilegal.
3: Dinilai mengganggu ketertiban umum, merusak estetika kawasan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mengoptimalkan penertiban sejumlah mobil kontainer yang parkir liar di sejumlah ruas jalan di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Jung Neganda menegaskan penertiban ini mendukung program nasional dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
4: Nah, dalam hal ini ada tambahan-tambahan yang diminta oleh Pak Presiden, termasuk penertiban baliho-baliho yang ada yang merusak pemandangan. Agar setiap daerah, harapan Pak Presiden, terlihat bersih, nyaman, dan tidak semerawut dengan adanya baliho-baliho yang dipasang. Saya juga ikut memerintahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap kontainer-kontainer yang parkir di pinggir jalan. Ini juga merupakan bagian dari perintah Pak Presiden untuk kita menertibkan setiap kondisi-kondisi yang ada di daerah yang mengganggu pemandangan atau yang tidak sesuai dengan, bahkan membahayakan. Kan kalau parkir pinggir jalan itu kan kategori juga membahayakan, karena kontainer kan besar ya.
3: Penertiban Pemkab Minahasa Utara tersebut juga menyasar baliho, reklame ilegal yang dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Diana Masih melaporkan.
0: Mendengar guna memberikan kepercayaan publik dan mampu membuat berita berkualitas, RRI Manado menggelar uji kompetensi wartawan radio.
5: 33 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmos, secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutannya, Dirut RRI mengatakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
6: Mengharapkan ya, selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas ya. Makanya dengan melakukan uji kompetensi ini, diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika, ya, juga estetika, ya, standar karya jurnalistik kita ini. Karena pada saat yang sama, kita sedang menghadapi disrupsi, ya. Tentu pada saat disrupsi itu banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang ya. Dan mereka juga punya karya, tetapi persoalannya karena mereka karyanya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan sangat profesional.
5: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji. Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamukas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
7: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Laut, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiamak, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
8: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli Kita dan Wakil Bupati Ibu Anisia Pembangunan Sejahtera Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Prodesa. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Prodesa sebagai 60% adalah petani kelapa.
7: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Untuk Anda pemilik uang lusuh yang berpotensi penolakan dalam transaksi jual-beli, boleh mengisinya sebagai tabungan di bank untuk ditarik kembali melalui ATM.
9: Armin Madika, pemilik kantin RRI Manado, mengaku kesulitan ketika menerima pembayaran pelanggan dengan uang yang sangat lusuh. Persoalannya ketika menggunakan uang lusuh itu berbelanja ke pasar untuk bahan makanan kantin, sering mendapatkan penolakan dari penjual. Akibatnya, pengelola kantin itu mengalami kerugian karena uang lusuh itu sering terjadi dan tanpa solusi dari pihak terkait.
10: Parahnya uang lusuh yang saya terima, kebanyakan nominal 20 ribuan dan 50 ribuan. Ketika ditolak oleh pedagang di pasar, padahal itu saya terima dari pembeli di kantin untuk belanja modal jualan lagi.
9: Solusi datang ketika tim Bank Indonesia Perwakilan Manado melaksanakan konferensi pers di Studio 3 RRI Manado pada Senin siang. Di depan peserta UKWR, Faiz Ahmadi dari Unit Bank Garupiah mengatakan, pemilik uang lusuh dapat menyetor di bank sebagai tabungan dan menarik kembali melalui ATM.
11: Nah, bagaimana dengan kalau uang lusuh? Kalau uang lusuh, tolong sarankan kalau masyarakat, Bapak ada rekening kan? Ada rekening, jadi uangnya itu nanti ditabung. Ditabung, ya bisa. Ditabung di rekening Bapak, jadi mau tidak mau mesti ke bank. Bapak mesti ke bank, store di tabungan Bapak. Kemudian dia nanti Bapak tarik lagi di ATM.
9: Bank Indonesia menjamin bank umum tidak boleh menolak uang lusuh dari nasabah atau masyarakat. Jika pada akhirnya ada bank umum menolak tabungan uang lusuh dari masyarakat, Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas. RRI Manado Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado pagi ini di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Priscila menemani Anda pendengar sudah di menit ke-29 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda di penghujung atau akhir bulan Juli tahun 2026 kali ini? Dan sudah ada di waktu-waktu Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya, merampungkan segala sesuatunya pendengar. Cukup sibuk jalanan pagi hari ini mungkin untuk Anda yang akan beraktivitas. Beberapa di antara Anda yang sebelum akan ke kantor mungkin akan mampir ke sekolah anak terlebih dahulu. Untuk Anda juga pendengar yang membutuhkan beberapa informasi terkait dengan lalu lintas, Anda bisa melihat secara live langsung sebenarnya live traffic pagi hari ini. Kalau kita melihat pendengar di seputaran Jalan Samratulangi terpantau ramai lancar. Begitu juga di Jalan RE Marta Dinata, Jalan Walter Monginsi di arah ke Jalan Pier Tendean, Anda bisa melihat beberapa kepadatan atau perlambatan terjadi di beberapa U-turn yang terdapat pendengar di beberapa ruas Jalan Walter Monginsi. Dan kepadatan terpantau mungkin untuk Anda di seputaran Jalan Pier Tendean kawasan Megamas menuju pusat kota. Ramai lancar pagi hari ini, jangan lupa untuk membatasi pendengar kecepatan kendaraan Anda. Semoga tentunya di sekitar Anda tidak banyak atau tidak begitu banyak halangan yang begitu berarti, karena kita melihat pendengar untuk di pagi hari kalau di kota Manado biasanya terpantau ramai lancar, kecuali Anda akan melewati beberapa ruas jalan, katakanlah seperti persekolahan di seputaran Jalan Samratulangi, atau juga Anda yang akan melewati beberapa pasar tradisional agar supaya mungkin bisa mencari pendengar untuk beberapa jalur alternatif lainnya. Sementara itu untuk Anda yang akan mungkin mengarah ke atau menuju kawasan Bandara Samratulangi, arus kendaraan umumnya masih lancar terpantau dari live traffic, namun tetap memperhitungkan tentunya waktu tempuh untuk Anda mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada jam-jam sibuk pagi hari ini. Dan jangan lupa pendengar untuk pagi ini, selain informasi lalu lintas, kita akan dengan informasi terkini lainnya. Anda juga akan mendengarkan nanti seperti apa untuk pembaruan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan mencari tahu seperti apa, apakah ada peringatan ini mungkin yang dikeluarkan atau juga anomali-anomali cuaca di kesempatan atau di pertengahan tahun 2026. Anda yang sedang berkendara, selalu utamakan keselamatan pastinya, patuhi rambu lalu lintas, hindari penggunaan telepon genggam saat Anda mengemudi dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki tentunya. Jangan lupa di area penyeberangan banyak anak-anak sekolah pendengar pagi hari ini mungkin yang akan menyeberang. Dan pastikan pendengar untuk Anda melengkapi setiap surat berkendara Anda atau perlengkapan berkendara Anda juga. Jangan lupa untuk Anda pendengar selalu hati-hati di jalan, dan bersama kami Pro 1 kami akan menemani aktivitas pagi hari Anda. Selamat pagi, saya menyapa terlebih dahulu untuk Anda juga selain dari yang mendengarkan siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya. Ada juga yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat pagi, saya menyapa para kawanua mungkin yang mendengarkan Manado pagi ini dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, Manado Pagi ini segera kembali.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami ataupun bahkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Manado pagi ini di menit ke-49 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar, kami perbarui dulu untuk Anda informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan seperti biasa kami sudah terhubung bersama BMKG. Perakirawan pagi hari ini akan menemani kita ada Maria. Selamat pagi Maria.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, seperti apa Maria untuk perakiran cuaca juga informasi gelombang laut di wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Umumnya pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh Sulawesi Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya masih cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di Minahasa Selatan, Minahasa, Bolmong, Bolmut, dan Bolsel. Selanjutnya pada malam hingga besok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, dan di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta di laut Maluku berkisar antara 1 sampai 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 lewat 50 WITA dan pukul 6 lewat 30 WITA esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 lewat 50 WITA dan pukul 00 lewat 20 WITA dini hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG, saya Maria kembali ke studio.
0: Baik, Maria. Halo. Ya. Ya, terakhir kami mendapatkan informasi bersama Pak Riki begitu terkait dengan keadaan atau kondisi hari tanpa hujan. Kalau misalnya saat ini, Maria, sudah terlihatkah wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang mungkin mengalami hari tanpa hujan dan ini cukup panjang begitu atau berpotensi mengalami kekeringan? Apakah sudah bisa terlihat?
1: Baik, jadi secara umum memang wilayah Sulawesi Utara ini sudah memasuki musim kemarau, di mana musim kemarau pada tahun ini bersifat lebih kering dari biasanya. Jadi wajar saja kalau memang cukup panjang untuk terjadinya hari tanpa hujan. Cuma untuk topografi Sulawesi Utara yang banyak ada pegunungan dan juga dataran rendah, jadi masih cuacanya itu masih dapat terpengaruh oleh labilitas lokal yang cukup kuat. Jadi kalau untuk hari tanpa hujannya, untuk daerah yang bisa hari tanpa hujan dengan cukup panjang itu masih belum terlihat.
0: Baik-baik, selain cuaca panas, Maria, apakah masyarakat di Sulawesi Utara juga akan atau perlu mewaspadai angin kencang begitu atau kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini?
1: Ya, jadi karena musim kemarau tahun ini diperkirakan memang lebih kering, memang patut diwaspadai kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat terkait dengan pohon-pohon yang mungkin dapat yang dapat tumbang ataupun dengan rumput-rumput yang sekarang mungkin jadi lebih kering ya. Jadi kalau masyarakat ingin membakar sampah itu tolong diperhatikan karena bisa jadi juga terbawa angin kalau tidak hati-hati. Baik. Dan juga untuk beberapa hari ini diperkirakan akan terjadi angin kencang karena adanya dua sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik yang di sebelah timur Filipina dan juga di sebelah utara Papua yang menyebabkan adanya belokan angin dan shear line sehingga ini dapat menimbulkan percepatan-kecepatan angin secara signifikan di Sulawesi Utara sehingga mengakibatkan angin kencang yang beberapa hari ini kita rasakan di Sulawesi Utara ini.
0: Baik, yang terakhir Maria, ini ada informasi yang beredar di media sosial begitu terkait dengan daftar wilayah di Indonesia yang dilintasi gangguan atmosfer begitu. Seperti apa kira-kira informasi yang bisa diberikan oleh BMKG menjelaskan sedikit banyaknya apa sebenarnya gangguan atmosfer tersebut dan apakah berdampak ke Sulawesi Utara? Silakan.
1: Baik, jadi gangguan atmosfer ini sifatnya sementara dan cepat berlalu. Dan kalau untuk gangguan atmosfer di Sulawesi Utara sendiri untuk beberapa hari ini lebih ke yang seperti tadi saya bilang karena adanya shear line sehingga dapat mungkin memicu angin kencang. Dan ini mungkin cuma berlaku akan terjadi dalam waktu yang cepat saja sekitar kayak 3 hari sampai 7 hari dan mungkin nanti akan dapat berubah-ubah. Bisa jadi dia lebih, atmosfernya bisa jadi mungkin nanti lebih labil lagi atau mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan menjadi lebih normal seperti sedia kala begitu.
0: Baik, jadi terima kasih.
1: Jadi untuk adanya ini, masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir karena kita juga terus mengupdate terkait dengan labilitas atmosfer ini.
0: Baik, terima kasih Maria untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
1: Ya, salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi yang cukup lengkap dan detail diberikan oleh perakirawan Maria Hutagalung pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga tadi sudah disampaikan informasi gelombang laut dan juga beberapa informasi terkait dengan musim kemarau pendengar dan juga selain tentunya kita mewaspadai terkait dengan dampak ataupun katakanlah bagi kesehatan dan juga ketersediaan air begitu ya kalau kita berbicara musim kemarau. Tadi juga sempat diingatkan dan mungkin Anda juga sudah mendapatkan pesan berantai yang dibagikan oleh kepala lingkungan Anda terkait dengan tidak membakar sampah sembarangan apalagi rumput-rumput pendengar karena angin yang cukup kencang disampaikan oleh perakirawan kita dari BMKG pagi hari ini. Dan terkait dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial juga tadi diberikan imbauan oleh BMKG agar supaya masyarakat tidak terlalu khawatir atau juga lebih tepatnya bisa mendapatkan informasi terbaik pastinya dengan Anda ke info BMKG atau at info BMKG ataupun bahkan bmkg.go.id. Terima kasih pendengar untuk Anda pagi hari ini yang masih setia bersama kami. Selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda. Hati-hati berkendara untuk Anda yang sedang berada di beberapa ruas jalan di Kota Manado dan sekitarnya. Saya akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Manado. Untuk di Manado pagi ini, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kali ini pendengar, saya ajak Anda untuk melihat informasi yang beredar di media sosial. Adakah informasi menurut Anda yang harus kita cek dan recheck lagi, atau kita cari informasi kebenarannya seperti apa? Untuk pagi hari ini pendengar, di Manado pagi ini saya ajak Anda dicek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam postingan disebut adanya bantuan pupuk subsidi dari Kementan tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam unggahan disertakan juga, pendengar, tautan untuk Anda mengklaim bantuan pupuk tersebut. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warga net memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang bahkan. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dapat disimpulkan tautan bantuan pupuk subsidi dari Kementan tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk cek fakta kita pagi hari ini terkait dengan postingan hoax, tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan tahun 2026 yang terklarifikasi tidak benar atau hoax. Dan dapatkan beberapa informasi serupa pendengar. Untuk informasi-informasi yang perlu untuk Anda cek lagi kebenarannya, dicek fakta rri.co.id, atau Anda juga bisa ke klarifikasi info hoax komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado Pagi ini masih menemani Anda. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar, siap-siap beraktivitas di kesempatan Rabu 29 Juli 2026. Untuk Anda yang akan absen jam 8 pagi sudah harus bergegas mungkin ya, sudah di menit ke-13 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saya Priscila masih menemani untuk Manado Pagi ini pendengar. Kita lihat dulu informasi terkini dari Kota Manado, langsung dari official Facebook pemerintah Kota Manado. Pendengar, untuk Anda yang sedang mencari peluang kerja, telah dibuka kembali pendengar untuk Manado Job Fair 2026. Inilah saat yang tepat mungkin untuk Anda meraih kesempatan dan juga membangun masa depan karir Anda mungkin, karena pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menghadirkan Manado Job Fair 2026 bertempat di Star Square Manado. Dari hari ini pendengar 29 hingga besok 30 Juli 2026. Dan jangan lupa untuk Anda membagikan informasi ini untuk saudara, kerabat, teman Anda mungkin pendengar, untuk yang sedang mencari pekerjaan atau peluang kerja untuk mengikuti Manado Job Fair 2026. Hari ini 29 hingga besok 30 Juli 2026 di Star Square Manado. Lengkapi dan siapkan dokumen lamaran terbaik dan jangan lewatkan untuk kesempatan emas Manado Job Fair 2026. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang menghadiri panen jagung bersama kelompok tani Batu Saiki yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota Andre Angau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang dalam memperkuat kabarnya sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan Alsintan yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal nantinya untuk mendukung aktivitas pertanian, tentunya meningkatkan hasil panen dan juga mendorong kesejahteraan para petani. Di mana pendengar, dari pemerintah Kota Manado akan terus menghadirkan program yang berpihak kepada masyarakat di sektor pertanian khususnya menjadi perhatian saat ini, dan semoga diharapkan panen yang sedang atau yang dilaksanakan kemarin pendengar ini menjadi penyemangat bagi para petani katanya untuk terus berkarya sekaligus memperkuat yang namanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pertanian yang maju dan berkelanjutan di Kota Manado. Sementara itu pendengar, informasi lainnya dari rri.co.id, ada perusahaan daerah PD Pasar Manado melaporkan dugaan tindak perusakan yang terjadi usai aksi unjuk rasa pedagang di Pasar Bersehati Kota Manado Senin 27 Juli 2026, di mana laporan tersebut disampaikan kepada Polresta Manado setelah masa aksi, maksud kami, diduga merusak sejumlah fasilitas pasar dan mengintimidasi petugas yang sedang bertugas. Direktur PD Pasar Manado Luki Senduk menyayangkan aksi yang berujung ricuh tersebut. Menurutnya, manajemen selalu membuka ruang dialog bagi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi. Namun tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan dugaan kekerasan terhadap petugas tidak dapat dibenarkan. PD Pasar Manado kemudian pendengar melaporkan penanggung jawab aksi kepada Polresta Manado sebagai langkah hukum atas dugaan pengerusakan yang terjadi. Manajemen menyatakan proses hukum ditempuh untuk memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan dan juga memastikan penyelesaian perkara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, menurut Luki, kericuhan terjadi setelah masa yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Tradisional atau FP4T menyelesaikan aksi penyampaian pendapat. Sejumlah oknum diduga merusak fasilitas di kawasan Pasar Bersehati. Bukan hanya perusakan, tetapi juga terjadi pemukulan terhadap karyawan dan bahkan petugas perempuan sempat dikejar, diintimidasi dan juga diancam kabarnya. Manajemen juga menduga sebagian peserta aksi bukan merupakan pedagang yang beraktivitas di Pasar Bersehati. Dan sampai saat ini pendengar, PD Pasar Manado mengaku masih melakukan identifikasi terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dan akan menyampaikan laporan tambahan kepada aparat kepolisian apabila ditemukan bukti pendukung. Laporan awal pendengar yang disampaikan kepada kepolisian ditujukan kepada penanggung jawab aksi yakni ketua dan sekretaris FP4T. Menurutnya seluruh proses selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dijelaskan pendengar atau disampaikan oleh Direktur PD Pasar Manado Luki Senduk
Polemik bermula dari penataan area hanggar ikan yang dilakukan PD Pasar Manado. Penertiban cool box dilakukan agar fungsi hanggar sebagai tempat berjualan dapat kembali optimal. Sosialisasi mengenai penataan tersebut kabarnya telah dilakukan sekitar 4 hingga 5 hari sebelumnya melalui surat edaran dan juga pengumuman menggunakan pengeras suara. Itu dia pendengar untuk informasi terkini. PD Pasar Manado melaporkan penanggung jawab demo ke Polresta dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda dapatkan ragam informasi terkini lainnya pendengar dengan klik rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kembali mendengar di Manado pagi ini menit 34 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar saya hadir untuk informasi dari Pengadilan Negeri Air Madidi terkait dengan pemberitahuan putusan First Tech kepada tergugat dan telah memberitahukan kepada Irlan Joni Fredo bertempat tinggal dahulu tinggal di Perum Tamporok Jalur 3 nomor 2 Blok D Air Madidi atas Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat jelasnya, tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Air Madidi atas Kabupaten Minahasa Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Air Madidi nomor 37 garing PDT-TG garing 2026 garing PN-ARM tanggal 21 Juli 2026 antara Adaria Heni Lintin sebagai penggugat lawan Irlan Joni Fredo sebagai tergugat yang amarnya berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Sekali lagi mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Tech. Tiga, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Gereja Masehi Advent hari ketujuh di Jemaat Durian Makassar pada tanggal 11 April tahun 2002. Maksud kami tahun 2000, sebagaimana termuat dalam akta perkawinan tertanggal 12 April tahun 2000 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Goa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan empat, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Air Madidi atau pejabat sah yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa tempat perkawinan dilangsungkan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Demikian pendengar, dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Itu dia untuk informasi pagi hari ini untuk Manado pagi ini dari Pengadilan Negeri Air Madidi terkait dengan pemberitahuan putusan First Tech kepada tergugat. Tetap bersama kami untuk Manado pagi ini pendengar, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.